0: Kiblan. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Mestinya kamu percaya, Til. Udah ngomong kali-kali susah amat sih.

tuktil karena aku sayang kamu. Makanya aku mau disuruh ngerokin kamu ketika kamu masuk angin, Til. Itu karena aku

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

wonderful.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu. Karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada lagi yang tersisa lagi untukku selain kenangan-kenangan indah bersamamu. Mata indah yang dengannya aku biasa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dahulu adalah milikku. Kini semuanya terasa jauh.

namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak akan pernah menemukan cinta, karena yang lain selain cintamu, mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau takkan pernah terganti, bagai pecahan logam mengekalkan kesunyian, kesendirian, dan kesendianku. Kini aku telah kehilanganmu.

0: I'm just feeling my vibe right now, I'm feeling myself.
1: Panda.

0: Ki.
1: Ya.
0: Pulang kantor langsung aku tunggu di sini ya.
1: Aku bisa lebih cepet kok. Aku sekarang kesana ya.
0: Loh, kamu pulangnya lebih awal. Ki. Iki.
1: Nanti aku jelasin di sana.

Halo Inspirasi, saya Michael B dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: rayakan yang paling keren dari Wong Sengayo. Masih lanjut.
1: Suaranya kurang semangat.
0: Masih lanjut Sengayo. Kita coba tes semangatnya orang Sengayo. Tuh, tuh.

suaranya yang paling keras, kayau. Boleh sekarang semua tangannya di atas, yau. Asik ya. Hujan-hujan tetap semangat. Memang Waskayu paling the best. Mantap. Sama-sama. Ayo.

0: nikahnya Silvi Indriani binti Pujianto dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai.
1: Bagaimana? Sah?
2: Sah.

Ok. Cap. Yuk. Cap yuk. Coklat yuk.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: It's Friday, Brighton.
1: Just a minute, Jeff.
0: It's Friday, Brighton.

0: It's Friday, Brighton.
1: Just a minute, Jeff.

0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Inspirario, inspirasi tanpa batas.
1: Mohon maaf untuk seratusnya nih nggak ada. Ya boleh dinonasikan atau tidak. Terus dia jawab, ini donasinya untuk muslim apa non muslim?
2: Wis. Kayaknya mbak-mbak di Indomaret sini dia kesel lu liatin deh.
3: Enggak, aku nggak ngeliatin pak. Ya cuma tahu aja kalau dia cantik. Kalau pandemi kan ada jarak nih ya. Nah, depan gua itu ada orang.
2: Antrian.
3: Depan gua ada orang. Gua agak ngejauh dong. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Pak. Bawa-bawaan. Ketika mas-mas depanku ini pergi, dia langsung nyerobot ke depan. Tapi kan ya udah ibu-ibu.
2: Ya, David ini kalau nongkrong, kalau ke Indomaret maksudnya, yang dibeli satu minuman entah itu icitan apapun dan roti. Itu sering banget, apalagi kalau pagi. Yes. Ada orang. Orang kaya kayak gini emang.
3: Enggak. Ya karena saya tipikal orang yang pemilik makan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat inspiratif. Kembali lagi bersama saya Edgy Dev
1: dan saya RG Chef di Potensi
0: Podcast
1: tentang situasi.
0: Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu.
1: Santai.
0: Jangan digituin dong.
1: Santai dong. Relax aja. Kayak kalau kita belanja di Indomaret gitu.
2: Enggak sih, enggak santai kayaknya ya.
0: Enggak ada bridging-nya.
1: Kenalin dulu.
0: Oke. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu cewek pertama di podcast kita ya.
1: Untuk ini episode berapa?
0: Bingung. Episode kan? Tidak tahu.
1: 7 8
0: 5.
1: Kok 5 sih?
2: Enggak tahu 5.
0: 8 lah.
1: Kalau enggak 7 8 kayaknya.
0: Ya 8.
1: Untuk episode 8 berarti ya.
0: Ya, untuk okay. Episode 8.
1: Kenalin dulu deh.
0: Ini silakan Mbak
1: Perkenalkan di diri. Biasanya di studio, sekarang podcast di jalan raya loh.
0: Ya, karena sesuai dengan tema hari ini ya.
2: Emang apa tema nih?
0: Jangan diskak gitu dong, sambungin dong. Bang,
1: aku
0: sambungin dong bang.
1: Ada motor lewat.
0: Sambungin dong.
1: Garo, pas. Belum podcast sepi, podcastnya dimulai langsung rame loh.
0: Ya apa orangnya? Padahal di sana ada jalan besar loh ya.
1: Makanya.
0: Kenapa lewat kampung?
1: Dikenalin dulu dong.
0: Ya.
1: Dikenalin dulu dong.
0: Ya silakan memperkenalkan diri. Ini merupakan bintang tamu cewek pertama kita di Potensi.
2: Oke. Hello guys.
0: Ya guys.
2: Perkenalkan, nama saya Delia. Oke. Okay.
1: Panggilannya
2: Lia aja.
1: Lia aja. Pakai Mbak enggak pakai Mbak?
2: Enggak usah. Sama seumuran kok.
1: Seumuran. Ini istri dari bintang tamu kita di episode 6.
0: 6, ya. Yeah. 6. Yang nakal dulu. Hah? Yang nakal.
1: Episode anak nakal.
2: Yeah. Oh.
1: Kayaknya istrinya sih enggak denger ya.
0: Iya.
1: Yeah. Aib-aibnya sebagian ada di situ, sebagian doang.
0: Mungkin sama suaminya tuh, kamu enggak usah denger gitu.
1: Podcast jelek katanya. Memang sih.
0: Iya sih.
2: Bintang tamunya kayaknya yang jelek ya.
1: Jadi episode 6 suaminya, episode 8 atau
0: episode 8. Episode bisa dibuat di episode 7 lah. Episode 7 istrinya. Berurutan.
1: Iya, bisa. Boleh. Ya seperti kita belanja di Indomaret lah.
0: Enggak usah ke situ dulu.
2: Ngetet sih.
0: Maksain amat sih. Maksain amat sih.
1: Enak ngobrol. Terus gimana dong? Coba. Ya.
0: Ngomong-ngomong.
1: Ya.
0: Ngomong-ngomong. Gak ada ya, kita tanya-tanya Mbak Delia aja. Tanya-tanya Mbak Delia dulu.
2: Oke, silakan.
0: Nah, ini Mbak Delia sekarang aktivitasnya apa nih? Tentang pekerjaan, kerja atau masih sekolah atau
1: enggak mungkin.
0: Kuliah. Maksudnya status pelajar. Gimana nih statusnya nih?
2: Statusnya saya sudah jadi istri orang.
1: Iya. Betul kan?
0: Iya.
2: Ya, bener gak sih?
1: Bener sih itu. Yang salah David tuh.
0: Status
1: kerja apa kuliah?
2: Oke, kerja kak.
1: Sekarang kerja di spesifik boleh, bidang aja boleh. Mas Cel kemana? Yaudah.
2: Oke.
1: Boleh. Spesifik boleh atau boleh dijelasin.
2: Oke, kalau untuk saat ini sih aku kerjanya sebagai admin aja di kafe, salah satu kafe di Malang.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Okay.
1: Kafe ini ya?
2: Kafe Sisha.
1: Kafe
2: Sisha.
1: Kafe Sisha. Tahu Sisha Fit?
0: Sisa alat aku sebut alat isep, entah diplesetin lagi.
1: aku enggak berharap punchline kok. Aku cuman mungkin ada yang enggak tahu Sisha.
0: Jelasin deh, aku gak bisa jelasin ya. Itu rokoknya orang Arab.
2: Iya, rokok ya, tradisional sih lebih.
0: Bisa dibilang gitu gak
2: sih?
1: Oh gampang.
0: Apa tuh?
1: Googling aja ya. Yang gak tahu apa itu sisa, googling aja. S-H-I-S-H-A kayaknya
2: tulisnya. Yes, betul.
0: Anda kok cari yang jalan mudah.
1: Gak usah.
0: Gitu aja.
1: Tapi dulu Mbak Delia ini adalah pegawai di salah satu minimarket.
2: Bener.
1: Ya yang depannya I lah pokoknya.
0: Ya Indo, yang Indo yang ada bulannya itulah.
2: Iya.
0: Ada apa? Ada bulannya.
2: Sebut aja mereknya ya kayaknya.
1: Emang ada Oh Maret.
0: Indomaret. Ya, jadi Indomaret.
1: Dan itu kan tulisannya Indomaret ya.
0: Ya.
1: Itu pun aku
2: Enggak sih, ralat. Kayaknya Indomart doang ya, bukan Maret lo ya.
1: Yang Maret Alfamart ya?
2: Alfamart?
1: Enggak ada
0: Indomart.
2: Masa sih aku ya?
1: Makanya kan. Ayo kita googling,
2: Oke.
1: Makanya aku tuh mau bilang sebenarnya aku baru tahu kalau tulisannya tuh Maret bukan Mart. Apa Yan?
2: Aku enggak sadar. Aku 5 tahun kerja di sana enggak sadar like, tulisan Indomart.
0: Ah, enggak benar. Indomart ternyata.
1: Maret.
0: Indomaret.
2: Berarti bukanya bulan Maret awal itu.
1: Enggak gitu.
2: Paling
1: enggak
0: gitu sih. Kalau apa Maret masa juga Maret apanya?
3: Indomaret.
2: Terus. Enggak jelas lu.
0: Kirain mau bikin Mars.
1: Memang itu. Memang itu.
0: Kena.
1: Oh.
2: Enggak masuk sih. Enggak nyambung.
0: Masalahnya nadanya enggak sampai.
1: Tapi benar kalau aku baru tahu tulisannya tuh Maret bukan Mart.
2: Oh, karena aku juga baru sadar sekarang malahan.
0: Aku udah tahu sih kalau Maret
1: dari awal.
0: Iya.
2: Enggak sadar
0: awalnya,
2: aku.
0: Awalnya Indomart. Karena orang-orang nyebutnya kan Indomart kan. Tapi begitu aku lihat tuh Indomart.
1: Aku cari kalau Alfamart itu Mart.
2: Ya,
0: nah, Indomartnya Indomaret.
2: Indomaret.
1: Kita bisa selesai di sini ya untuk nama ya.
0: Iya, kita. Ya pastinya Mbak Delia punya pengalaman yang menyenangkan, baik tidak menyenangkan dong selama bekerja di Indomaret ya.
2: Oh, banyak banget.
1: Sebagai
0: apa tuh?
1: Kasir.
0: Sebagai apa tuh?
1: Kasir.
2: Kasir ya.
1: Kasir.
0: Enggak usah.
1: SHIE.
0: Bahasa Indonesianya kasir udah.
2: Kasir ya.
1: Sebagai karyawati dan ya, kita nanti sebagai
0: customer.
1: Wah, pengunjung apa? Pembeli.
0: Kalau pengunjung ke beli. Pembeli.
1: Ya pembeli makanya ya. Dari karyawatinya dulu ya atau ya, dari kita?
0: Karyawati dulu.
2: Karyawati
0: punya okay. Punya kan pasti punya pengalaman.
1: Dari tahun kapan sampai kapan dulu ya?
2: Aku pertama kali itu kerja mulai tahun awal 2015. April 2015. Sampai sekitar akhir tahun 2019.
1: Itu Indomaret tuh kontrak kan?
2: Kontrak.
1: Per berapa?
2: Kalau untuk awal
1: kilo.
2: Lihat, berapa kilo?
1: Berapa? Berapa
0: bulan?
2: Awal-awal itu 1,5 tahun untuk kontrak.
1: 1,5 tahun. Perpanjangnya?
2: Perpanjangnya 1 tahun biasanya. Kalau dulu ya, kalau aku nggak tahu kalau sekarang. Kalau pada zamanku awal kontrak itu 1,5 tahun, kemudian kalau memang dilanjut lagi, dikontrak lagi 1 tahun.
1: Oh, lebih panjangnya awal ya? Oke, berarti sampean sudah perpanjang 4 kali?
2: Enggak.
1: 3 kali?
2: Kalau maksimal tuh yang 1 tahun yang kedua itu.
0: Oh, berarti 2 kali perpanjang.
2: Dua kali perpanjang, nanti kalau, ya berarti hitungannya 2,5 tahun masa kontrak. Kalau dari perusahaan cocok, akhirnya dilanjut untuk tanda tangan sebagai karyawan tetap.
0: Oh,
1: berarti sampean sampai jadi karyawan tetap.
2: Betul sekali.
1: Dan itu maksudnya resign yeah. Karena?
2: Resign karena udah lelah aja.
1: Wah, asik. Idealis. Aku tidak mendapatkan apa-apa di sini. Lebih baik aku pergi. Wah,
2: dapat sih, dapat gaji.
1: Iya sih.
0: Gaji tuh.
1: Kasih tahu dong nominalnya.
0: Jangan.
2: Ya serasi lah.
0: Sensitif, jangan.
1: Kalau disebutin semua pegawai Indomaret sama kayaknya.
0: Sensitif, jangan. Ya. Tapi gini aja deh. Okay. Itu ikut UMR kota apa udah UMR dari pusat?
2: Kalau setauku ya, untuk Indomaret kan karena dia udah perusahaan gede. Jadi ikut UMR apa sih kamu tuh?
1: Gak bohong, ya, santai. Ini di sini ya udah.
2: UMR-nya sesuai penempatan toko. Jadi kalau misalnya untuk kota dan kabupaten kan beda.
0: Beda.
2: Waktu itu jadi untuk UMR kota dan kabupaten tuh lebih besar kabupaten. Kebetulan aku penempatannya kabupaten. Jadi sedikit lebih besar
1: daripada yang Malang.
2: Jadi yes, kota,
0: jadi ikut daerah, ikut tempat di mana dia bekerja.
1: Benar. Kebetulan Kabupaten Malang gajinya
0: emang lebih gede,
1: standarnya lebih tinggi daripada
0: lebih tinggi.
1: Sekarang Mbak Delia kerja di Kota Malang.
2: Oke.
1: bisa diasumsikan gajinya lebih gede gitu.
0: kok jadi disuruh asumsi?
1: Nebak. Kan disuruh nyebut nominal sama
0: awin nebak. Oh iya, iya. Nah. Itu mau tanya deh, itu penempatannya gimana sih? Dari awal waktu training tuh kan, pasti ada training dong waktu awal masuk. Nah, terus untuk penempatannya itu bagaimana?
2: Itu sih dari pihak kantor ya, sesuai kebutuhan aja. Kebetulan waktu itu di Lawang nih, penempatannya waktu itu laku Lawang. Jadi Lawang itu masih banyak toko pembukaan, jadi banyak toko baru.
0: Oh.
2: Jadi ya alhamdulillah aku dapat penempatan yang sesuai deket sama tempat tinggalku lah, seperti itu.
0: Kayak gitu bisa pindah nggak sih? Itu
1: atau minimal bisa minta nggak?
0: Bisa minta pindah nggak?
2: Bisa minta pindah. Cuman
1: bisa request berarti?
2: Boleh. Tapi nanti ya dilihatlah kinerjanya. Kalau misalnya kinerja kita baik, ya mungkin supervisor bisa mempertimbangkan.
0: Soalnya saya pernah menemui beberapa karyawati Indomaret yang cantik-cantik di gadang nih.
2: Oh, oke.
0: Okay. 3 bulan hilang kemana gitu.
1: Kemungkinan dipindah berarti ya? Atau gimana? Atau

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Petugas yang pernah melakukan tindak kriminal untuk mencuri barang di sana atau uang di sana mungkin.
2: Enggak seberapa, Pit. Apa? UC 1000.
3: Apa itu?
2: Minuman.
1: Ya, kalau 5000 mah bayar, Pak. Ya astaga.
2: Enggak, maksudnya ini aja. Antara karyawati dan pengunjung kali ya paling gampang ya.
1: Iya, iya.
3: Benar-benar. Ya emang biasanya dulu sih aku pernah dapet konsumen waktu itu. Dia orang Jawa Muslim. Lah, apa namanya? Waktu tahu sendirilah kalau misalnya di Indomaret gitu kalian beli terus enggak ada uang kembalian receh kan biasanya.
1: Lah. Oh,
3: kita itu kebanyakan kesusahan untuk kembali.
2: Saya tahu arahnya.
3: Tahu kan?
2: Ada soalnya di depan ada.
1: Enggak, pasti semua orang tahu arahnya ini.
3: Kayaknya semuanya berkeluh kesah tentang itu.
1: Tahu arahnya.
2: Terus.
3: Terus waktu itu aku bilang nih, mohon maaf untuk 100-nya nih enggak ada. Ya boleh dinonasikan atau tidak.
2: Terus dia?
3: Ini agak menjurus dikit ya.
2: Bentar. Kan sampean tadi bilang dia nih orang desa Muslim. Terlihat dari mananya?
3: Karena berkerudung, dia kan pakai jilbab, ya.
2: Berarti cewek.
3: Cewek,
1: ya.
3: Iya dong. Ibu-ibu
2: tadi?
3: Lah, oke, okay. Ibu-ibu.
1: Oh, bayangan lu cowok.
2: Cowok.
1: Makanya susah saya nanti sensornya bapak. Anjing emang.
2: Terus
3: dia jawab, ini donasinya untuk Muslim apa non-Muslim?
2: Wish.
3: Wah, gitu.
2: Wah.
3: Keras kan?
1: itu mungkin.
3: Cuman
1: kalau dijawab untuk Muslim bu.
2: Ya, dia di sini. Terus jawab apa?
3: Ya, ini donasinya untuk yayasan sih bu, kan kita juga kerja sama-sama yayasan waktu itu.
2: Itu 100 rupiah.
3: 100 rupiah dia bertanyanya seperti itu.
1: Interesting.
3: Ya. Kan kita kalau misalnya sesama deh ya, kan gak boleh lah ngomong kayak untuk Muslim dan non-Muslim. Kan sama aja, kalau memang niatnya kita berdonasi ya udah gak perlu tanya hal semacam itu.
2: Harusnya ya.
1: Sebenarnya sih harusnya kan buat kemanusiaan, nah, gitu kan lebih tepat.
3: Lebih tepatnya.
2: Iya. Kalau sebagai customer, ya, itu sulit customer. Sekali mencari istilah barusan.
1: Pembeli aja boleh.
2: Untuk ya. Untuk biasanya kembalian antara 100, 200, 300 gitu ya. Yang biasanya diajurkan tuh di apa ya? Diarahkan untuk mendonasikan nilai segitu ya. 500 pasti kembalian dong.
1: Pasti kembalian.
3: Tergantung kasirnya sih. Kadang malah 1000 pun kalau memang enggak ada receh. Ya kita minta kalau donasi boleh bu gitu untuk didonasikan seribunya gitu.
2: Tapi aku sebagai pembeli tapi belum pernah untuk nominal segitu. Di bawah 500 sih sama, biasanya.
3: Biasanya
1: aku sebagai memang pembeli juga yang kebanyakan 100 sih. 100 perak.
2: Oh oke. Okay. Dan itu kalau aku sih gak apa-apa. Jadi gak bermasalah itu didonasikan atau enggak gitu loh. Aku gak pernah berpikir ini didonasikan gak ya. Bener gak ya, itu aku gak pernah berpikiran sampai ke situ.
1: Ya,
2: cuman karena pernah ditawarkan begitu ya oke, nggak apa-apa. Daripada kalau lu gimana?
1: Kalau aku dulu sempet mempermasalahkan hal itu sih.
2: Mempermasalahkan atau terpikiran doang?
1: Mempermasalahkan. Tapi nggak sampai tanya dong ini buat apa? Nggak. Cuma kok kenapa ya? Sempet ngobrol lah sama teman. Kenapa ya kok mesti dimintain donasi uang 100? Nah karena kita kan nggak tahu kalau itu nggak ada uang kembalian, kita kan nggak tahu. Harusnya kan ya kita mikirnya harusnya Indomaret pasti udah mempunyai
3: stok uang
1: kembalian. Stok uang nah, kita sebagai customer kan mikirnya kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya karena ya udah sih.
3: Udah biasa aja kali ya. Uang 100
1: ya. Lama kelamaan uang 100 ya udah sih, mau donasi ya donasi ya aja, mau buat apa ya terserah.
2: Tapi karyawati tahu enggak itu donasi diarahkan kemana? Karyawan Indomaret itu tahu beneran nggak?
3: Tahu dong.
2: Arahnya, oh memang tahu. Kan, memang ke sebuah yayasan gitu ya?
3: Iya, kan karena memang ada pamflet brosurnya sih. Biasanya untuk periode bulan ini sampai bulan ini donasi kita sumbangkan kemana sama yayasan apa?
2: Berarti ketika ditawarin 100 rupiah dimasukkan ke donasi dan pembeli mengiyakan,

0: ada apa ya namanya ya? Kasarnya kotak tersendiri untuk memisahkan uangnya Indomaret dan uang donasi berarti ya?
1: Enggak. Itu kan
0: istilahnya maksudnya.
1: Enggak sih.
0: Enggak secara harfiah. Enggak gitu.
1: Enggak gitu. Jadi misalnya kalau kan di struk itu kan udah tertera untuk
0: Oh iya juga ya.
1: Iya enggak sih?
2: Totalan per harian gitu. Totalan harian.
1: Iya, juga. Langsung masuk ke total hariannya. Udah jadi satu, enggak dipisah ini untuk uang donasi ini untuk anu. Kan di laporan nanti juga ada. Laporan tutup slip itu.
2: Gitu. Hei, selama Mbak Delia bekerja pernah enggak sih ada kasus tentang pencurian di tempat Mbak Delia bekerja atau Indomaret tempat Mbak Delia bekerja, yaitu sebagai customer ya, customer yang mencuri ya, bukan pegawai yang mencuri. Ada enggak sih?
1: Banyak banget.
0: Ketahuan.
1: Ketahuan pernah ada. Itu mulai anak yang SD pun pernah mencuri di tempatku.
2: Enggak, mencuri apa tuh?
0: Ketahuan dari CCTV.
1: Tahu dengan mata kepala aku sendiri.
2: Oh. Tapi didiemin atau
1: emang? Ya enggak dong, enggak mungkin dong terus, "Oh, kamu nyuri ya? Ya udah, aku biarin deh." gitu. Ya kan enggak mungkin.
2: Siapa tahu kan. "Oh, kamu mencuri ya?" gitu.
0: Nominal terbesar apa nyuri apa deh yang paling mahal?
1: Susu sih kebanyakan kalau
0: kebanyakan susu. Susu mahal
1: banget. Susu ya, lumayan, apa formula itu?
2: Formula masih
0: 50-an, 100.
2: Enggak sampai. Enggak sampai.
1: Emang biasanya orang-orang gitu sih orang sindikat.
0: Oh, ada ini ya. Ada komunitasnya.
1: Iya, komunitas.
0: Tapi komunitas pencurian susu se-Indonesia.
2: Grup WA.
0: Ya, grup WA. Komunitas pencurian susu se-Indonesia. KPSSI.
2: Iya. Yeah. Grup WA-nya namanya itu. Terus dikurung. Itu waktu kasus itu pencuriannya itu cuma satu buah susu doang. Satu kotak susu apa ada banyak tuh? Kan sempat tuh ada yang dulu viral nyuri sampai barang banyak banget di bajunya gitu kan.
1: Kalau selama aku kerja itu enggak pernah sih sampai berjumlah banyak gitu, enggak. Pasti ya hilang satu-satu, tapi ya bertahap. Hari ini ambil satu, kadang besok itu ada kehilangan lagi gitu.
2: Nah, ini kan ngomongin dari yang hal mencuri tadi kan ya. Gue kan sempat dengar kalau kalau ada barang yang dicuri nanti kan ada pembukuan atau totalan. Nah itu ntar kan yang bertanggung jawab kan, kalau yang dari aku baca itu yang tanggung jawab kan yang pegawainya ya, patungan atau potong gaji
0: yang sedang bertugas waktu itu.
2: Itu kalau di realnya gimana tuh?
1: Ya kayak gitu sih, emang kejadiannya kayak gitu. Jadi misalnya untuk si pagi gitu ya, ketahuannya setelah stok opnam ada kehilangan apa gitu, misalnya susu tadi itu. Ya udah, jadi sip yang bertugas tadi yang pagi itu ya wajib untuk apa, menukar apa sih istilahnya,
2: patungan,
1: ngijoli, ganti. Ganti barang jadi, yang hilang tuh tadi.
2: Kalau ada 5 orang yang bertugas waktu itu, total kehilangan 50.000, jadi
1: dibagi 5 orang
2: 10.000-an.
1: Yes, betul sekali.
2: Berarti beneran ya.
0: Iya dong, Bit.
2: Enggak, saya kira kan emang buat ya konten-konten aja.
1: Dulu pernah ada, enggak habis pikir sih, ibu-ibu nyuri beras.
2: Ngapain?
1: Tahu kan kalau di Indomaret kan berasnya beras 5 kiloan tuh kan?
2: 5 kiloan, iya.
1: Itu dia curi.
0: Aduh. Ketahuan.
1: Ketahuan itu ya lewat CCTV, karena kan tiap hari kita stok kan.
0: Enggak, bosnya enggak ganggu tambahan kon.
1: Iya.
2: Tidak apa-apa.
1: Oh, karena ketutupan paling ya. Coba sebentar. Terus dari mana tadi? Oh, ibu-ibu tadi.
0: Beras.
1: Beras. Jadi nyuri beras, setelah itu kan ketahuan. Karena stokan kan kita tiap sip itu. Jadi sip sore, oh ini ada barang hilang nih, apa?
0: Oh. Nah, ketahuannya berarti pas sudah
2: waktu pembukuan.
1: Udah ketahuan, oh ibu ini.
0: Dicek di CCTV?
1: Cek CCTV.
0: Datang lagi dong? Enggak. Orangnya datang lagi
1: enggak? Datang lagi tuh setelah beberapa minggu kemudian. Dan itu kok bodohnya ya, orang itu pakai baju yang sama, helm yang sama dengan yang waktu itu dia pakai.
0: Lupa kali.
1: Otomatis kan kita langsung, orang ini nih yang nyuri kemarin. Ya udah langsung deh ketangkep.
2: ya ternyata. Ya.
1: Beras lo bayangin beras. Coba kalau barang-barang kecil gitu, oke lah. Aku bayangin.
0: Beras tuh, iya ya. Pernah, nominal terbesar yang pernah apa ya?
2: Hilang, yang dicuri.
0: Yang tapi nggak ketahuan. Tahu-tahu pas totalan
2: nominal terbesar.
0: Apa? Berapa?
1: Iya itu kayak susu tadi itu ya. Susunya lagi pula yang mahal-mahal itu yang diambil. Jadi itu pernah sebut merek nih ya, enggak?
2: Enggak apa-apa, sebut aja.
1: Susu Pro Kalkun waktu itu. Wah, sekitar 200-an.
2: Waduh. Aduh, mantap. Kalau ngambil yang gitu ya.
1: Iya dong.
2: Mantap.
0: Tapi kan nanggung. Di Indomaret yang paling mahal gitu-gitu enggak sih?
2: Iya, ya, Pak. Itu emang susu
0: yang
2: mahal, Pak.
0: Paling gampang dikantongin dan harganya mahal susu doang kayaknya.
2: Sebenarnya iya sih.
0: Iya kan?
2: Iya sih.
1: Iya,
2: Yang susu doang. Yang kotak ya, bukan yang kaleng. Kan ada susu yang kaleng.
1: Karena yang kaleng enggak mungkin ditaruh di rak sendiri.
2: Iya, yang paling mahal susu deh. Enggak ada lagi sih.
0: Itu kalau soal pencurian.
2: Pencurian.
0: Kalau pembeli kesel, soalnya ini aku sebagai pembeli kayaknya aku pernah bikin si karyawan kesel.
1: Apa? Like?
0: Ini kan pas masa corona ini, masa pandemi ini, Indomaret gak 24 jam ya? Indomaret sama di luar pandemi 24 jam gak?
1: Semuanya kayaknya sama deh aturannya.
0: Apa? Di luar pandemi.
1: Oh, di luar pandemi. Oh, oke. Okay. Kalau waktu itu kan aku penempatan toko 24 jam jadi...
0: 24 jam. Pas pandemi ini aku ke ini sih, Alfamidi kalau enggak salah.
1: Oh, beda-beda anu ya.
2: beda.
1: Bukan Indomaret dong
2: company,
1: berarti.
2: Beda company.
0: Iya. Itu kalau enggak salah 9:30 dan dia udah mau tutup. Kayaknya Alfamidi yang tutupnya paling malam deh kayaknya. Aku nyari Indomie. Simpel. Terus ternyata ada Indomie yang gede. Tahu enggak Indomie yang gede ya, yang
1: jumbo. Indomie jumbo
0: bener. Wih, ada jumbo nih. Rasanya macam-macam. Itu toko udah mau tutup.
2: Lu milih. Terus lu milih.
0: Lu milih, aku foto.
2: Goblok.
0: Dari jauh aku merasakan aura-aura hitam
1: yang aura lirikan-lirikan.
2: Ya makanya aura sinis ya. Bangsat nih, bangsat enggak keluar-keluar gitu.
0: Iya, memang.
1: Enggak closing-closing gua.
0: Nah, terus ya mentok-mentok aku ambil dua. Jadi biasanya kalau biasanya kita ke kasir kan, ini aja kak ada tambahan lagi, mau rotinya sekalian,
2: isi pulsa sekalian.
0: Ya. Enggak, orangnya diem, enggak ngomong sama sekali, langsung di scan barcode-nya, ditunjukkan harganya di LED LCD depan tuh, aku bayar, dikasih kembalian, enggak ngomong sepatah kata pun, dengan raut wajah yang sangat-sangat mengancam. Dan aku sadar hal itu. Jadi masih. Ya kayak dalam hati ya, sorry banget mas, aku juga lapar gitu loh maksudnya. Cuman ya. Sempet-sempetnya milih gitu. Kalau aku pernah bikin kesel. Lu pernah bikin?
2: Gak pernah sih. Bikin
0: kayaknya mbak-mbak itu. Di Indomaret sini dia kesel lu liatin David.
2: Kan. Apa sih? Gini, kalau gak mau dilihat jangan kerja sebagai kasir.
0: Dilihat dan diliatin tuh gak sama lo tau.
2: Enggak, aku gak ngeliatin pak. Ya cuma tahu aja kalau dia cantik udah.
0: Lirik-lirik dikit tipis-tipis gitu ya.
2: Enggak. Gak tipikal kayak gitu.
0: Sengeselin apa pembeli di Indomaret yang pernah sama temui?
1: Macam-macam sih. Yang ngeselin yang terutama yang itu tadi, ibu-ibu tadi yang masalah donasi tuh. Terus pernah nih aku pernah bapak-bapak pagi nih ceritanya jam 8 pagi. Orang ini ceritanya beli rokok. Nah, ya kita kan sebagai kasir kan otomatis nawari dong. Emang SOP-nya dari perusahaan. Yeah. Oh, silakan Pak untuk rotinya ya, semacam itulah kalian tahu sendiri kalau datang ke sana kan seperti apa.
2: Rotinya lagi promo Pak, ini lagi promo. Ini rokoknya beli satu dapat 5 loh Pak.
1: Iya satu biji di sini. Wow. Terus mungkin karena orangnya keburu-buru kali ya, keburu-keburu kerja lah. Itu sempet dia marah sama aku, ngebrak meja kasir. Mbak, aku ini cuma mau beli rokok, nggak usah kamu tawar-tawari. Sebel aku rasanya.
2: Ya mungkin bapaknya di rumah lagi ada masalah.
1: Mungkin kali ya.
0: Ya. Kita memahami hal itu aja. Cuman kalau aku bekerja sebagai kasir dan dikasih tugas wajib untuk selalu menawarkan itu bete juga loh.
1: Oh banget.
0: Iya. Udah nawarin diskon roti. Mm-hmm. Ya biasanya kan roti.
1: Ya,
0: roti atau yang lagi
2: buah-buah
0: yang lagi di display di situ. Nawarin pulsa, nawarin kantong kresek.
1: Iya. Yeah. Ya nah, bener.
0: Itu udah tambahan 200 rupiah. Nawarin donasi. Mm-hmm. Ya makanya itu kalau aku sebagai kasir pasti bete banget, dan aku bisa memahami kalau aku sebagai kasir aku akan memahami bapak-bapak itu tadi, soalnya sebagai pembeli kalau ditawarin aku enggak belum lagi ada kartu membernya.
2: Iya sih.
1: Iya
2: ya kan. Tapi kalau aku pribadi sih enggak mempermasalahkan hari itu.
0: Enggak. Cuma jawab enggak doang kan? Enggak.
2: Iya, cuma enggak. Udah, Mbak, udah. Udah. Ya wis. Tapi enggak, Mbak. Enggak sebete itu sih.
0: Atau gini, Bet, enaknya. Ini Mas mau udah. Langsung sekalian jawab semuanya.
2: Enggak usah udah. Udah semuanya. Tapi aku biasanya kalau mau tambah ini Mas, ini. Udah Mbak itu aja, aku sih biasanya gitu. Udah enggak ditawarin lagi sih. Kalau udah bilang itu. Udah itu aja, Mbak.
0: Itu ada ini enggak? Nawarin tuh sewajib apa? Maksudnya ada sanksinya enggak kalau enggak nawarin dan ketahuan enggak? Gitu loh maksudnya.
1: Ketahuan sih kalau waktu ada kunjungan dari bosnya sih ya. Karena memang ya kita sebenarnya juga lihat-lihat sih kondisinya, kalau memang orangnya kayak keburu-buru banget itu ya kita nawarin cuman sekedarnya gitu. Ya cuman waktu itu sih kalau menurut aku ya, aku nawarin juga sewajarnya gitu loh, enggak sampai yang bikin
0: numpuk,
1: orangnya
0: enggak ya?
1: Numpuk-numpuk banget, tapi kayaknya orangnya udah bete dari rumah kali ya. Terus aku sampai digebrak mejanya. Mangkel aku rasanya.
0: Tapi itu wajib ya nawarinnya?
1: Wajib memang. Wajib. Jadi kayaknya strategi marketing kali ya.
0: Iya.
1: Jadi orang minimal tuh biasanya 3. Sorry, maksimal 3 kali menawarkan. Jadi kalau di
0: lebih,
1: yes, semacam itu. Pokoknya ya apapun lah yang bisa kita tawarin.
2: Soalnya pernah lihat sih ya di Alfamart itu kan kalau enggak ngasih, kalau enggak nawarin pulsa dapat apa gitu,
0: ada tulisannya.
1: Gratis apa gitu, gratis pulsa.
0: Itu pulsanya.
2: Gua pernah sih enggak ditawarin tapi enggak peduli. Ya udahlah gitu.
0: Itu kayaknya kalau misal apa enggak nawarin dapat pulsa gratis, yang ngebayarin kasirnya itu kayaknya yang berarti ya?
1: Iya dong.
2: Iya.
1: Karena ya kan sanksinya.
0: Suka
1: dukanya.
0: Sulit sekali.
2: Tapi gue pernah sih punya pengalaman, tapi bukan ke kasir atau pegawai ya. Lebih ke sesama customer, Pak. Lu tahu kan selama pandemi kan ada jarak nih ya.
1: Oke.
2: Nah, depan gue itu ada orang.
0: Antrian.
2: Depan gue ada orang. Gue agak ngejauh dong.
0: Belakang.
2: Enggak belakang-belakang bener, tapi emang ada jarak kan, ada jaraknya kan,
0: ada garis batas
2: kan, emang yang dibuat oleh Indomaret. Nah itu gue ke situ, tiba-tiba ada ibu-ibu Pak bawa-bawaan. Ketika mas-mas depanku ini pergi, dia langsung nyerobot ke depan.
0: Kasirnya gimana?
2: Wow, diem aja. Tapi kan ya udah ibu-ibu, aku cuma
0: customer gitu. Banyak nggak?
1: Banyak banget gitu sih. Tapi kalau
0: sebagai kasir gimana?
1: Ya makanya itu kan kita fokus ya. Jadi kalau misalnya ada orang nyerobot nih, ya kita juga, oh maaf Bu, tadi antriannya yang ini dulu, gitu. Harus berani.
2: Aku pernah
1: gitu.
2: Dapat yang kayak gitu juga.
0: Iya, kata-katanya pernah. Mirip gitu ya.
2: Pernah dapat yang kayak gitu, tapi pernah juga dapat yang mungkin karena ya
0: gak fokus.
2: Gak tahu urutannya mungkin.
0: Aku pernah dapat kasir cowok. Pokoknya cowok, ya, yang ngelayanin cowok. Dia gak sesopan itu. Jadi waktu aku diterobos mak-mak yang biasanya langsung naruh barangnya di meja.
2: Iya. Ya, itu seperti itu, Pak. Benar, seperti itu.
0: Cowoknya si kasir cowok ini cuman, ya Mas, monggo. Gitu dong. Si ibu ini kayak dianggap gak ada.
2: Ya karena ya
1: ya bukan, biar sadar diri aja kali ya.
0: Bukan kayak maaf Bu, Mas ini doang. Enggak, jadi ya Mas, silakan. Jadi
2: iya sih, tahu lah.
0: Udah ngasih duit padahal enggak dianggap.
2: Ya, kita sebagai yang muda tahu lah, lu buru-buru. Lu bawa yang lu bawa berat. Ya tahu lah, tapi ya kalau urusan antri dong. Kita lu cuma beli minum sama snack, bentar doang kan.
0: Iya sih. Itu kalau masalah ini ya, customer ngeselin. Ya kalau konflik dengan sesama customer, kebanyakan yang nrobol antrian, tapi aku ya udahlah.
2: Sama.
0: Aku pernah ini. Pernah beli pulsa di Alfamart 75 ribu. Biasanya kan cepet ya.
1: Oke.
0: Terus sebenarnya kalau disuruh ninggal pun mas, ditinggal nanti masuk pasti aku tinggal. Tapi jarang, nggak pernah disuruh begitu. Jadi ya aku nunggu. Dan biasanya cepet. Waktu itu kebetulan lama, agak lama. Terus kayak kasirnya bingung gitu. Bentar ya mas, bentar ya mas. Nggak apa-apa pak, santai. Kalau misal ada tanda bukti aku tinggal tuh nggak apa-apa. Nanti kalau misal nggak masuk aku balik lagi gitu loh. Tapi nggak ada tanda bukti. Terus ada sekitar 5 menit dan di belakangku udah ada 2 orang. Makin bingung nih kasir nih. Akhirnya saya coba lagi mas. Dicoba lagi masuk 75.000. Dari rumah plus aku 150.
1: Loh. Double berarti. Akhirnya iya. Kedobelan.
2: Terus lu balik lagi.
0: Enggak sih.
1: Sebagai konsumen konsumen tidak jujur.
2: Oh, Anda berarti tidak jujur.
0: Enggak punya duit, Pit. Enggak punya duit.
1: Oh, oke.
0: Enggak punya duit.
2: Itu
0: ya urusan dibalikin enggak bisa dong. Gang,
2: itu bingung juga sih ya, itu kesalahan kita atau ya kita bingung itu salah siapa?
0: Kalau punya duit aku balikin. Aku enggak punya duit. 75.000 loh. Aku gimana dong? Udah aku bayar tadi. Nah, mungkin itu tanggung jawab kasir ya gitu.
1: Iya dong.
0: Oke. It, pernah samain kayak gitu. Itu kenapa biasanya kalau lama tuh kenapa? Pertama
1: gangguan operator bisa okay. Jadi. Anu ada kendala mungkin kayak pembaruan versi dari komputernya karena apa kan apa kalau bilang pos kasirnya itu kan selalu update.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Oh. Ya kalau kasus kayak gitu ya bingung ya. Gimana?
0: Itu sebenarnya kalau ditunggu pun enggak masuk-masuk karena udah 5 menit. Ayo.
2: Nah, terus itu kok enggak ada notis berarti masuknya itu?
0: Enggak ada sih.
2: Cuma satu doang notisnya.
0: Iya. Iya,
2: berarti kemungkinan ya bisa salah gangguan, operator ya.
1: Gangguan operator.
2: Dan di struk komputernya mungkin enggak mau nyetak. Mungkin.
1: Biasanya juga
0: itu struknya kebanyakan. 75.000 itu.
2: Nah, itu kan yang transaksi kedua dong berarti.
0: Enggak tahu ya. Enggak tahu sih.
2: Kan karena yang langsung terkirim kan yang kedua transaksinya.
1: Iya, transaksi kedua langsung masuk.
0: Iya.
2: Itu berarti yang pertama gangguan, struknya enggak mau keluar.
1: Struknya enggak mau keluar jadi ya udah. Ya,
2: mungkin ketika lu pulang tiba-tiba struknya keluar. Ai, rugi dong, ai gitu.
0: Itu kasir sendiri yang ngeganti atau satu shift?
1: Kasir sendiri dong.
0: Kesalahan kasir ya?
1: Kesalahan kasir. Harusnya kalau memang enggak bisa ya udah, enggak usah diterusin.
2: Ya suruh nunggu dulu berarti ya. Tunggu atau, mohon tunggu dulu.
1: Ya enggak tahu sih ya kalau sistemnya apa tadi di Alfamart ya?
0: Alfamart.
1: Soalnya kalau di Indomaret error pun itu kadang keluar struknya. Jadi nanti kayak istilahnya pulsa suspek, pulsa yang enggak masuk, emang ada kendala. Itu bisa diklaim. Jadi nanti kasir enggak sampai ganti rugi. Begitu.
0: Oke.
2: Tapi gue pernah nemuin nih. Ini keadaan lagi rame nih ya. Tapi kasir tuh yang buka satu. Padahal kan biasanya kasir Indomaret, meskipun Indomaret kecil kan ada dua tuh. Nah kenapa yang buka satu?
1: Nah,
2: padahal lagi antri nih. Amin nih. Kok yang di situ enggak buka padahal ada mas-masnya.
0: Kenapa tuh?
2: Biasanya kenapa?
1: Tergantung
2: tuh?
1: Personilnya sih. Emang kayaknya enggak peka aja. Harusnya enggak boleh kalau kelihatan sama atasan enggak boleh kayak gitu.
0: Secara peraturan enggak boleh.
1: Secara peraturan maksimal 2 antrian itu udah kamu harus ngasiri di tempat satunya lagi.
2: Oh. Tapi enggak semuanya ya. Aku pernah ketemu di satu tempat doang sih. Satu kali itu doang sih. Cuma di beberapa tempat tuh ya pasti emang kalau ada kasir tiga ya tiga-tiganya buka langsung bilang di sini aja mas langsung bisa gitu. Meskipun yang aku pernah itu dia lagi ngurusin barang lah, apa nata barang. Kemudian aku ke kasir tiba-tiba mbaknya pergi ke kasir di sini mas bisa gitu. Wah itu keren sih, salut sih.
0: Iya ya, berarti dia taat lah.
2: Iya.
0: Kalau yang semacam yang lo bilang tadi berarti kan itu kategori apa ya, double nakal lah.
2: Ya bisa dimiliki, ya mungkin dia sibuk.
1: Enggak peka aja, ya mungkin sibuk juga bisa ya. Kita kan enggak tahu.
2: Enggak tahu juga sih.
0: Ya kita enggak tahu.
2: Kita kan enggak tahu dia sibuk ngapain di situ.
0: Kalau sibuk kan enggak bisa disalahin.
2: Iya, enggak bisa disalahin dong.
0: Oke. Kalau ini sebagai karyawan nakal, bisa enggak? Di Indomaret sebagai karyawan nakal bisa enggak? Ngapain sekongkol sama teman untuk?
1: Bisa. Kok kamu tahu?
2: Lu enggak usah pikiran aneh-aneh.
1: Enggak. Oh, nakalnya gini.
2: Bintang tamu
1: contoh ya.
2: Nih. bintang tamu anon nih emang.
1: Kayak biasa. Enggak, salah satunya kalau dulu yang sering kalian pasti tahu lah. Kayak misalnya ada promo nih, beli 2 gratis 1. Lah, waktu itu konsumen mungkin ambilnya cuma 1 doang, entah dia enggak tahu promonya atau memang dia cuma butuh 1 doang aja.
0: Harusnya dikasih tahu dong.
1: Yo, kita tetap kasih tahu.
2: Ya, dikasih ya tahu
1: mungkin ada juga yang enggak ngasih tahu. Kenakalannya seperti itu.
2: Oh.
1: Lah, nanti setelah apa? Dia memang beli 1 doang, kita beli 1 lagi.
0: Ambil maksudnya.
1: Ambil 1 lagi. Jadi kan kita bayar 1 dapatnya 2 akhirnya. Untuk yang kasir yang pegawainya. Paham enggak maksud aku?
2: Nah. Itu pernah tuh gue dapat kasus kayak gitu,
0: oh,
2: Pak.
0: Oh iya. Lah, iya.
2: Tapi gue enggak beli 1, Pak. Gue beli 2 nih, kan ada promo nih di
0: suruh bayar 2.
2: Ya sebutannya kopi itulah, kopi apa kopiko, kopiko. Nah, itu kan kopi lagi kau.
0: Lagi beli 1 dapat 2.
2: Nah, beli enggak
1: beli 2 dapat 1. Beli 2
2: dapat 3.
1: Dapat 3.
2: Gratis 1. Beli 2 gratis 1.
1: Kalau beli 2 dapat 1.
2: Duh. Pay itu
0: ya deh, itulah. Ya.
2: Kok pay itu get one sih?
1: Pay itu get one free.
2: Dapat 1 dong.
0: Get one free, betul.
2: Ada keterangan tuh di promo tuh, di kulkas, di lemari esnya kan ada tuh. Nah, tempelan. Wah, lumayan nih beli 2 gratis. Gratis 1. Aku ambil dong. Aku ambil 2. Nah, disuruh bayarnya 2, tapi enggak dapat gratisan, Pak. Aku kan bingung ya. Loh, kok enggak dapat gratisan ya, tapi bayarnya kok bayar 2? Loh, gimana sih ini?
1: Terus diam aja.
2: Dia mau tanya gimana ntar
0: dia malah ganti ke orang protes.
1: Oke. Okay.
2: Ya udah. Terus pernah lagi nih. Beli 2 harusnya dapat potongan harga. Dikasih harga tetap. Beli 2. Biasanya kan ya lu tergiur dong kalau seumpama beli yang kebanyakan sih minuman sih. Kalau kayak beli icitan lah, Taiti, harganya 9.000 anggap. Kalau beli 2 15. Lu pasti lebih pilih beli 2 dong. Karena promo.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ambil 2 nih. Tetap Pak bayar 18. Pernah kayak gitu, Pak?
1: Nah.
0: Itu kan masuk struk ya. Struknya kan cetaknya 18. Enggak ada diskonnya.
2: Enggak ada.
1: Berarti itu promonya harusnya sudah habis. Tapi apa itu namanya? Wobblernya itu enggak diambil.
0: Ini bukan kenakalan ya?
1: Oh, oke. Okay.
0: Cuman aku pengen tahu cara mengambil untungnya bagaimana. Jadi kalau aku belanja di atas 50.000 lah anggap aja, aku akan dapat special price, harga spesial untuk barang ini.
1: Oke.
0: Ya. Kalau aku belanja di atas 50.000,
1: ya tebus murah.
0: Tebus murah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang awalnya harganya 8.000 bisa ditebus 5.000-an.
2: Ya.
0: Terus aku menolak. Kasirnya akan bilang boleh saya yang tebus saja.
1: Pernah.
0: Nah, jadi akhirnya kasir tersebut membeli barang itu dengan harga
2: 5.000.
0: 5.000.
1: Promo harga special price.
0: Masuk struku.
1: Ya.
0: Tapi uang yang aku terima lebih dari struknya, apa? Kembaliannya. Kembaliannya lebih dari
2: tambahan 5.000.
1: Iya.
2: Tambah 5.000 tadi dong.
0: Tambah 5.000 itu. Berarti si kasir dapat harga murah untuk barang itu dong, untuk minuman itulah anggap aja.
1: Ya.
0: Terus ngambil untungnya dari mana dia?
1: Ya ngambil untung.
0: Dijual di situ atau diminum sendiri?
1: Bisa juga diminum sendiri karena kadang ya kalau untuk promo kayak gitu itu kita target, Pak. Jadi kamu harus jual barang ini. Jadi kalau misalnya orang yang kita tawarin gak mau ya gimana caranya barang itu laku. Pokoknya kan kita udah izin aja sama orangnya, Pak maaf boleh saya tebus, kalau nggak boleh ditebus ya udah kita nggak masukin itu di
2: sering sih gue dapat yang kayak gitu.
1: Sering lah pasti.
2: Sering.
1: Karena kita target itu gimana caranya kan karena atasan nggak mau tahu, pokok kamu harus bisa jual barang ini.
2: Tapi kalau selama, ya tadi kan yang kasusku kan minuman ya, ini kasus yang sama tapi kalau urus yang makanan kayak beli snack, kacang atau kentang gitu kan, itu ya pasti dapat promonya, Pak, dapat potongannya. Entah kenapa, ya mungkin anggap aja promonya yang dulu habis lah, yang minuman itu, ya anggap aja kayak gitu loh. Tapi kalau yang kasus makanan itu emang selalu dapat sih. Dan itu aku selalu beli di Indomaret sini ya, di dekat rumah kita nih. Yang kasusku dulu itu di Indomaret, ya sana lah, dekat kosan.
0: Kalau Indomaret sini kayaknya aku nggak pernah dapat pengalaman buruk sih di sini.
2: Sama.
0: Dan pegawainya ganti-ganti nggak sih?
2: Ya ganti-ganti.
1: Sering lah kayak gitu pasti. Oh, karena rolling. Gitu ya?
0: Oh.
2: Gak pernah.
0: Rutin atau random itu?
1: Random sih.
0: Random.
1: Tergantung.
0: Ya? Tergantung mood.
1: Mood. SPV-nya. Kebutuhan perusahaan.
0: Masuk Indomaret susah nggak sih?
1: Enggak sih, enggak susah-susah amat. Tesnya sama aja. Ya kayak tes psikotest gitu, sama aja kayak kalian ngelamar kerja di mana gitu ya, sama aja tesnya.
0: Oh. Oke. Okay. Nah, yang aku mau aku tanyakan nih, biasanya kan di depan tuh. Mm-hmm. Entah di depan Indomaretnya atau di
1: terasnya.
0: Entah di terasnya atau di dalam, tapi bagian depan kan selalu ada diskon. Bahkan aku pernah dapat diskon Bicola atau Coca-Cola yang harganya turun banget. Dan aku gak pernah lihat tanggal kadar luasannya. Cuman kalau kata orang-orang, ya itu mau kadar luasa, makanya di diskonnya bener gak?
1: Kalau kadar luasa enggak ya, karena kita gak mungkin mau.
0: Dekat-dekat.
1: Pasti mendekati, karena untuk barang yang seperti itu kan tahu sendiri kalau di toko, itu kan kadang ada yang orang kulaan lah istilahnya. Hmm. Itu barang dijual dulu baru dibayar, atau enggak kita harus beli barang itu baru kita jual.
2: Oh.
1: Paham enggak? Jadi istilahnya kayak ngutang. Toko ini ngutang dulu.
2: Ngutang dulu ya. Apa?
1: Ke distributor itu tadi. Lah kebetulan dulu untuk yang produk dari Coca-Cola ini, itu produknya enggak boleh ngutang dulu.
2: Oh, jadi kita harus bayar beli dulu.
1: Harus bayar dulu. Jadi kan mau enggak mau barang itu harus habis.
0: Kalau lewat tanggal kadaluarsa enggak bisa retur.
1: Enggak bisa dong.
0: Bisa balik maksudnya.
1: Meskipun belum kadaluarsa pun juga enggak bisa retur. Itu harus kita jual habis.
0: Makanya di diskon gila-gila gitu ya.
1: Yes, gila-gila. Ya enggak sampai sih kita jual kadaluarsa, enggak lah.
2: Iya. Ya di demo. Tutup.
0: Aku pernah roti setengah harga kalau enggak salah. Kadaluarsanya besok.
1: Oh, sering. Aku juga jual sering yang kayak gitu.
2: Tapi kalau di Indomaret ya, lu mau beli saya roti, pilih yang paling belakang.
0: Kenapa gitu?
2: Biasanya kadaluarsanya agak lama.
1: Agak lama.
0: Emang gitu?
2: Gitu, Pak.
0: Natanya gitu.
1: Lu nat. Enggak. Lu merhatiin.
2: Enggak ya. Tahu sih ya. Pengalamanku pasti ketika mau beli saya roti yang roti sobek tuh, kan ada agak banyak. Nah, aku lihat expirednya. Nah, ini kan 3 hari lagi. Aku ambil yang belakang. Lah ini masih lama.
0: Oh ya, tapi masuk akal.
1: Iya dong.
0: Biar kan yang dekat laku
1: dulu. Yang dekat laku dulu ya. Emang gitu sih. First in first out.
0: Nah, benar. Kalau beli minuman, Bet, ambil yang belakang, Bet.
2: Susah banget.
0: Biar susah emang.
1: Biasanya
0: biar
1: malah
2: yang koblok.
0: Tangan adem.
2: Goblok. Enggak ambil yang belakang, expire-nya sama aja.
0: Iya.
2: Masa kadang sama aja.
1: Malah kadang expire-nya lebih lama yang depan. Kita gak mungkin dong, kadang kalau nata gitu, kalau udah males gitu ya, udah tata aja. Seenaknya gitu.
2: Aku yang milih roti sih, karena roti kan masakan dan luasannya kan singkat banget kan ya caranya.
0: Iya.
2: Itu yang paling milih banget sih.
0: Ya David ini kalau nongkrong, kalau ke Indomaret maksudnya, yang dibeli satu minuman entah itu icitan, apapun, dan roti, itu sering banget, apalagi kalau pagi.
2: Yes.
0: Udah orang-orang kaya kayak gini emang.
2: Enggak.
1: Kaya apa?
2: ya karena saya tipikal orang yang pemilih makanan, gitu aja sih. Lebih simpelnya beli roti.
0: Okay. Itu di tempat Indomaretnya sama ada tempat nongkrongnya enggak?
1: Ada. Tempatku ada waktu itu. Karena Indomaretnya Indomaret khusus.
2: Oh, The Point.
1: Bukan. Poin juga sih, Indomaret hybrid kalau mereka bilang.
0: Hybrid itu apa?
1: Hybrid.
0: Baru dengar aku.
1: Nah.
0: Bisa pakai listrik, bisa pakai bensin.
1: Enggak ya, salah. Bukan itu maksudnya.
2: Motor.
1: Kenapa? Arahnya ke situ. Mau promosi.
2: Gak usah, lu gak promosi di sini lu.
1: Jangan ya.
2: Jangan lu.
0: Apa terus? Itu.
1: Ya, Indomaret yang jualnya kayak makanan cepat saji. Kan kadang kan ada Indomaret yang jualannya cuman kayak kebutuhan sehari-hari gitu aja.
2: Oh, ada yang jualan kayak sosis dibakar.
1: Nah, itu namanya Indomaret hybrid itu.
2: Oh, itu hybrid.
1: Yes.
2: Lu pernah nemuin gak?
0: Yang ada kayaknya kopi. Sering.
1: Yes, ada kopinya.
0: Ada pop mie, seduh-seduh.
1: Wow. Bener, terus.
0: Oh, itu hybrid, berarti yes. ada nongkrongnya.
1: Ada, otomatis ada.
0: Baru dengar aku.
1: Lah.
0: Hybrid sama poin apa beda?
1: Nah ini.
2: Bintang tahu.
1: Poin. Yes, itu cuman orang intern yang tahu.
2: Oh.
0: Orang oh apa sih, sebutannya.
1: Lah kamu loh satu-satu
2: mungkin,
1: aku itu.
2: Mungkin kalau Indopo itu tempat nongkrongnya lebih luas ya. Mungkin kalau dari lu lihat deh.
0: Iya.
2: Indopo itu lebih luas kan?
0: Orang tempat nongkrong di Noyo tempat nongkrongnya satu lantai.
2: Lantai dua kan ya. Luas banget kan?
1: Ya di cuman itu doang ya. Indomaret Point.
0: Di Malang.
1: Iya.
0: Iya sih.
2: Iya.
0: Tapi ada aku enggak ngerti sebutannya, tapi bukan poin di Kasin ini. Ada tempat nongkrongnya. Ada kalau enggak salah 5 meja.
1: Oh itu ya. Iya. Itu
2: bukan The Point tapi bukan mungkin point. Itu yang aku tahu yang hybrid itu di deket kosan, Pak. Itu ada ya itu tempat jualan kayak sosis gitu. Ada kopi-kopi, jualan buah juga, buah segar.
0: Ada kalau di Kasin ini Indomaret dalamnya ada coffee shop.
1: Iya, Point Coffee. Kayak semacam kayak Starbucks.
2: Oh.
1: Iya.
0: Iya, itu sebutannya Point Coffee.
1: Yes.
0: Indomaret Point Coffee. Iya.
2: Oh, berarti itu yang hybrid berarti ya.
0: Termasuk hybrid.
1: Hybrid,
0: kan? Hybrid
1: dong. Oh. Indomaret khusus.
2: Protes
0: orang sih. Orang ini kalau ini anggap aja di kabupaten. Orang yang kerja di Indomaret biasa, Indomaret Point, Indomaret Hybrid menurutku kan apa ya, beban kerjanya beda, yeah. Apalagi yang ada anak nongkrongnya. Gajinya sama gak?
1: Ya sama aja lah. Lah itu malas repotnya
0: banget ya. Malas banget ya. Yeah.
2: Apalagi yang di Indopoint, Pak.
0: Ya, Indopoint tuh udah
2: kan lebih.
1: Eh cuman ada lebih sih rese. Kayak apa, komisi, eh apa ya, bukan komisi kalau bilangnya.
2: Apa tuh?
1: Intensif. Sebagai anak toko khusus.
2: Oh,
1: biasanya ada.
2: Oh ada
1: gaji. Cuman ya selisihnya gak banyak-banyak.
2: Ada gaji tambahan.
1: Gaji tambahan, yes. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Ada teman enggak, Fit? Kita mau sejam ini.
2: Kita mau sejam. Apalagi ya? Yang
0: sebagai pelanggan deh kita.
2: Sebagai
1: pelanggan. Pengin tahu.
2: Oh, ya.
1: Oh, tuh, iya. Oh iya, benar-benar.
0: Kalau di Malang tuh, jarang.
2: Tuh.
0: Di?
1: Oh, ya, di Suat sering. Heeh, benar-benar.
2: Ya, itu tuh yang paling
0: itu keluarnya ke tukang parkir berarti bukan ke Indomaretnya dong.
2: Ya.
1: Ya, ada yang
2: itu yang ngeselin sih. Bagi aku ya, karena kan kalau ke Indomaret kayak tipikal aku kan belinya cuma minum sama roti.
0: Terus okay. Indomaretnya bebas parkir.
2: Nah, kemudian parkir. Ada orang parkir. Ada orang yang parkir. Nah, itu sih.
1: Bayar parkir.
2: Jadi aku ingat-ingat tuh Indomaret yang ada tempat yang ada orang parkirnya di mana, aku cari Indomaret yang lain.
0: Tapi gitu. Aku biasanya tuh ya, kalau ada tukang parkir tuh biasanya dia cuma parkir mobil.
2: Kita
0: bukan motor.
2: Tapi aku sering, Pak, kayak gitu, Pak. Ya? Yang paling yang aku tahu satu itu di ya dekat kosan situ ada Indomaret. Indomaret kecil, Pak. Indomaret kecil, bukan ya, yang hybrid.
1: Lahan parkirnya kayaknya kecil
2: ya,
1: kali.
2: Mungkin, jadi, mungkin.
1: Ya, biasanya
2: jadi
1: kayak
2: di
1: gitu.
2: Situ ada tukang parkir. Jadi aku kalau aku lebih milih ke Alfamidinya karena bebas parkir. Kalau okay. Di daerah situ.
0: Kalau keluh kesah aku enggak ada sih. Baik-baik ya orang Indo. Orang Indomaret
1: ya baik-baik. Aku juga baik.
2: Karena ada pegawai Indomaret.
1: Oh gitu ya.
0: Bener gak kalau cewek tuh gak ada shift malamnya?
1: Iya dong. Kalau cewek itu biasanya shift pagi sama shift siang.
0: Shift siang maksimal pulangnya sampai jam berapa?
1: Sampai jam 11
0: malam.
1: Doang malam.
0: Malam juga sih sebenarnya ya.
2: Iya sih.
1: Iya.
0: Apalagi kabupaten kan ya. Udah begal.
1: Kasih yang mana-mana aja gua.
2: Ya aman sih kan
1: daerah
2: ya. Di daerah utara ya. Dia kan daerah utara ya.
0: Kalau Malang Selatan.
2: Coba ya. Selatan.
0: Agak serem ya.
2: Agak serem kalau Selatan.
0: Cuman ya aku enggak ada keluhan, cuman aku tahu sih kalau aku mungkin bikin kesel para pegawainya mungkin iya, cuman aku enggak pernah kesel sama mereka. Sama mungkin kalau mereka enggak merhatiin antrian aja kayak agak sebel sih sebenarnya kalau mereka nggak merhatiin antrian, tapi ya kita bisa pahami mungkin mereka capek, ya kan?
2: Aku lebih memahami yang nerombol antrian sih, bukan pegawainya sih. ya udah sih Bu, ya silakan gitu doang sih.
1: Dalam hati doang ya.
2: Padahal apalagi kalau pakai masker enggak kelihatan. Sangat gitu doang.
1: Kalau misalnya sama anak muda gimana?
2: Nerobos gitu. Sih, jarang kalau anak muda. Ya, pasti, pasti dia ibu-ibu. Mau antri kalau anak muda sih kebanyakan.
0: Ya
2: sih,
0: ibu-ibu. Biasa di warung-warung kali ya, di warung-warung kan enggak ada
2: ya, antriannya. Ya, kalau lu nombol antriannya ke depan lu. Ya enggak apa-apa kalau kayak gitu sih. Iya, terserah lu, Bu. Ya, tapi langsung naruh di meja itu lu.
0: Oh.
2: Yang bikin kesel tuh yang ketika dia datang langsung naruh di meja.
0: Oh iya. Indomaret tuh selalu bersih tapi aku enggak pernah lihat office boy.
1: Iya, karena kita serabutan aja.
0: Oke. Okay.
1: Oh. Apapun kita kerjain.
0: Oh gitu, bareng-bareng enggak berarti?
1: Iya dong.
0: Biasanya ya, ini aku kalau transaksi agak apa ya? Transaksi kayak biasanya apa ya? Inilah kayak top up gitulah. Uh-huh. Itu ada orang manggil teman lainnya untuk sidik jari.
1: Oke, okay, yes.
0: Pernah lihat enggak?
2: Enggak,
0: sidik jari.
1: Iya, sidik jari sekarang.
0: Sidik jari. Enggak pernah lihat. Kalau top up gitu
1: baru sih,
0: apalagi dulu. Apalagi gede gitu. Itu apa?
1: Kalau untuk beberapa kasus ya. Dulu itu pernah, jadi orang bayar tagihan nih ceritanya. Bayar tagihan kayak belanja online Shopee lah. Itu bayarnya nominalnya gede sampai jutaan. Lah, udah terlanjur disetruk sama kasirnya. Ternyata orang ini enggak bawa uang sama sekali.
0: Udah terlanjur
1: disetruk kan enggak bisa dong kita cancel gitu.
0: Terus.
1: Ya udah, itu jadi kasus itu.
0: Orangnya gimana?
1: Orangnya ya emang enggaknya sengaja gitu, iya.
0: Lari berarti.
1: Emang yes.
0: Wah. Terus sidik jari ini buat apa?
1: Lah itu, jadi kalau untuk sidik jari itu kan supaya itu biasanya kalau sidik jari itu biasanya kepala sip.
2: Oh, ada dua proses.
1: Ya, jadi ini benar enggak sih nominal segini? Kita pastikan lagi. Biasanya kalau untuk sekarang uang harus kita minta dulu. Kita enggak mau kalau selama ada proses belum ada uang, kita proses dulu kan.
0: Tapi sejauh ini sih, sepengalamanku sih, uang diminta dulu sejauh ini ya. Kayak bayar ini ya, segini Pak, misal 125.000. Nah gitu, kasirnya diem, enggak ngelanjutkan tekan-tekan sampai aku nyodorin duitnya, baru dia gini-gini lagi.
1: Enggak
0: tahu ngapain. WA ke teman-teman.
2: Kalau ya, kalau aku
1: apaan sih?
2: Ya mungkin kalau aku udah biasa sih kayak gitu.
1: Woro-woro
2: ya,
1: gitu ya.
0: Supinya gitu.
1: Ya
0: memang harusnya begitu ya.
2: Harusnya gitu sih ya.
0: Iya. Iya sih.
1: Nah, karena dulu mungkin ada beberapa kasus dia langsung nyetruk aja tanpa konfirmasi dulu. Ternyata orang ini ada kayak sindikat ke aja. Lebih ke nipu ya. Begitu.
2: Soalnya juga kan kalau bayar contohnya cicilan aja deh. Pasti nominalnya 2 juta Pak gitu, kita suruh ngeluarin uang dulu sih emang.
1: Iya, karena nominal gede gitu kalau enggak bawa duit kan berabe.
2: Iya sih.
0: Aku mau
1: siapa
0: nanya,
1: yang mau ganti segitu?
0: Kasir kesel enggak kalau ada pelanggan seperti ini? Jadi pernah ada diskon kalau enggak Coca-Cola Sprite yang ukuran kecil lah pokoknya.
2: Tahu ini arahnya kemana bangsat.
1: Pengalaman lu berdua ya?
2: Enggak, bukan sih.
0: Jadi kita semua dapat share di WhatsApp, entah di mana lah pokoknya. Kalau kita menukarkan kode random Google ini di Indomaret, kita bisa dapat entah gratis entah diskon. Pokoknya itu banyak, bisa banyak. Kalau enggak salah gratis.
2: 10 kali.
0: Bayarnya pakai redeem malah. Jadi bayarnya pakai redeem.
1: Oke, paham. Itu info dari mana?
2: Agen
0: lupa. Tapi ini benar bisa ditukar. Nah. Itu kasir kesel enggak sih kalau harus melayani yang gitu-gitu? Dia tuh enggak beli item lain, cuman mau ngeridem itu doang.
1: Enggak sih? Enggak ya. Pernah aku sampai kesel gitu, enggak.
0: Karena kan
1: aku sendiri.
0: Langkahnya udah kayak lebih repot dari orang yang bayar
1: tunai.
0: Oh,
1: gitu gitu. Paham maksudnya. Enggak.
0: Tapi biasa aja.
1: Biasa aja sih. Okay. Orang kita sendiri juga kadang nyari yang kayak gitu. Pegawainya sendiri aja nyari.
2: Ya mungkin kalau pegawai. Tapi kalau aku pribadi sih kayak gitu malu sih, Pak.
0: Minimal kita belilah.
2: Minimal kita beli minum
0: terus
2: satu lah. Iya. Minimal itu kita beli satu, kita bayar pakai nominal uang kita, kemudian mbak mau redeem ini juga dong sekalian. Nah gitu kan lebih enak dong.
1: Oh berarti
2: lebih punya, sopan lah.
1: Gak punya jiwa ibu-ibu sih.
2: Enggak sih.
0: Temanku bukan jiwa ibu-ibu, dia emang free hunter. Jadi apapun yang gratis dia cari.
2: Oh, okay. Sih, sampai pernah ada kasus nih. Waktu Indomaret tiba-tiba gini loh, ada roda, ada kode redeem. Lu beli Coca-Cola aja. Lu kan tahu sendiri gua gak minum yang gituan, bangsa. Kok disuruh beli ginian?
0: Jadi waktu itu aku ke Indomaret, jadi temanku yang nawarin, "Pakain aja, pakai ini, gratis, gratis." Iya. Jadi aku kayak, "Ya lu aja yang pakai, kenapa nyuruh gua?" gitu loh maksudnya.
2: Ya kan yang pingin kan lu. Ya, ya aku mau beli. Lu tukerin aja.
0: Dia emang ini dia nggak tahu info gitu-gitu dapat dari mana, tapi dia emang pencari gratisan dan menurutku dia berbakat mencari info seperti itu. Yep. Karena selalu dapat.
2: Yep.
0: Okay. Diskon di GoFood, diskon di Grab, jadi kayak emang hunting lah
1: si
0: dia.
1: Si anak gratisan.
0: Bener.
1: Apa?
2: Bener.
1: Apa?
2: Bener sekali.
1: Apa?
2: Nanti jangan di sini. Jangan di sini.
0: Saya bilang tongak jangan dong.
2: Jangan. Buka tongak.
1: Mulutnya.
2: Angga. Jadi aja enggak tuh.
0: Tapi si kasir biasa aja ya.
1: Biasa aja sih. Enggak. Enggak yang ih kok cuman ini ya, doang sih.
2: Mungkin karena enggak, emang enggak, udah diberitahu mungkin.
0: Kalau karyawan tahu info-info kayak gitu, harusnya karyawan sendiri dong yang ngeridem, yang ngeklaim. Karyawan pasti tahu duluan dong.
1: Iyalah. Kenapa? Lah berhubung ya mungkin karena orangnya udah memang sering belanja ke Indomaret ya, dan senang kalau biasanya emang Indomaret kan banyak yang ngasih gratisan kayak gitu.
2: Kenapa karyawannya gak punya pikiran kayak Angga ya? Kok saya sebut?
1: Sebut merek, why?
2: Aduh. Jadi bikin email banyak.
0: Nah, maksudku, aku selalu kepikiran kalau kalau di Indomaret ada gratisan, harusnya tuh habis duluan oleh karyawannya.
2: Bener.
0: Kenapa enggak?
1: Ya mungkin karena gak suka barangnya kali.
0: Mungkin ya.
2: Kan padahal ya, kalau pemikirannya kayak teman saya ini ya,
1: dia kan sebut saja Angga.
2: Aduh, jangan dong. Jadi kan satu orang pegawai nih bisa redeem 10 kali. Dapat 30 botol Coca-Cola kecil. Jual. Sebenarnya teman kita ini otak bisnisnya main sih.
0: Main. Otak gratis doang. Enggak sampai bisnis.
1: Kalau dulu sih bisa, kalau sekarang enggak bisa.
2: Oh, sekarang enggak bisa.
1: Kayak apa? Baca mungkin emailnya dari HP kali ya. Jadi untuk satu HP itu satu email ya udah. Cuman lu bisa ngeredeem satu.
0: Iya.
1: Paham enggak sih?
0: Paham. Iya. Sampai gitu. Angga tuh datang ke sini, "Mas, punya email berapa?"
1: Iya.
0: Gua kan ya lu butuh berapa gitu aja.
1: Email. Jiwa-jiwa pemborong kayaknya ya.
0: Email banyak.
2: Makanya itu.
0: Ternyata buat ngeredeem ya. Boleh sih.
1: Oke.
2: Sebenarnya sih enggak apa-apa sih lu ngeridem, tapi jangan makanin temen lu gitu doang sih. Ngeridem terserah lu lah.
0: Bukan nyuri.
2: Enggak nyuri kan? Enggak nyuri kan? Jadi kan emang itu fitur dari sananya kan?
0: Iya. Enggak apa-apa, tapi aku mau cerita nih. Agak panjang. Ini yang merubah pola pikirku semenjak aku bisa cari uang sendiri. Kalau posisiku di Angga, aku gak menyalahkan Angga.
2: Yep.
0: Kalau posisiku di Angga loh. Aku pernah dapat cerita gini, aku baca sih sebenarnya. Jadi ada orang Indonesia, ada di Australia. Di Australia ini buat cerita ending ya, gak apa-apa ya.
2: Iya. Yeah.
0: Bagus inspirasi nih.
2: Oke, inspirasi.
1: Inspirasi.
2: Tumben potensi ada inspirasi.
0: Orang Indonesia ada di Australia.
1: Oke.
0: Setiap pulang kerja, dia mampir ke toko roti buat beli roti. Suatu saat, toko tersebut, roti favorit dia, ini ada di kotak gratis. Terus dia nih nanya, "Kenapa ini gratis?" "Ya kalau nggak habis, ya digratisin aja." Kayak gitu loh. Oke. Mental-mental orang Indonesia keluar dong. Wah, berarti aku kalau mau beli, ya nunggu nggak laku aja. Tapi ini masih ngobrol sama kepala tokonya. Datang suami istri yang Oriental,
2: Chinese.
0: Dua-duanya.
1: Yeah.
0: Terus si istri ngelihat itu gratis,
2: yeah,
0: mau ngambil banyak. Sama suami, "Jangan ngambil. Loh, kenapa, kan gratis?" Ya, kita bisa beli. gratis itu untuk yang nggak bisa beli. Kalau kita yang bisa beli ngambil itu yang gratis, nanti orang yang beneran butuh nggak bisa ngambil dong, karena habis, gitu maksudnya.
1: Okay.
0: Kalau orang yang mampu beli aja ngambil gratis, orang yang beneran butuh bakal nggak bisa ngambil.
2: Yeah, yeah.
0: Nah, dari situ si orang Indonesia dengar kata-kata si orang
1: Chinese tadi. Nah,
0: jadi okay, kan, ya bener sih. Sebenarnya aku bisa beli nih, tapi kalau aku ambil gratis, kalau orang yang beneran gak punya duit dan lapar, bakal kehabisan. Nah, gara-gara baca cerita inspirasi itu, kalau ada gratisan-gratisan kayak diskon di mana, selama aku bisa cari duit ya, bukan apa ya, gak sampai kehabisan duit, aku pasti pilih yang beli gitu. Mungkin ada temanku yang ya yang butuh untuk ngambil biar bisa gitu.
2: Ya, iya, kita kan enggak tidak menyalahkan yang seperti itu. Itu hak mereka.
0: Makasih ya, ya.
2: Hak mereka.
0: Ya. Jadi kalau ada gratisan jangan dikejar gitu. Kalau aku dari cerita itu tadi.
2: Ya. Ya.
1: Tapi omongannya benar.
2: Tapi kalau kalian mau memburu gratisan ya silakan.
0: Enggak apa-apa.
2: Kita tidak apa-apa menyalahkan.
0: Itu sih prinsip ya.
2: Itu prinsip.
0: Saya idealis memang.
2: Itu prinsip masing-masing. Saya juga gitu. Idealis. Saya juga termasuk idealis.
3: Tumben omongannya benar.
0: Iya.
1: Sensor ya.
2: Aduh. Kalau itu sih pasti sensor sih.
0: Udah, inspirasi ya endingnya. Okay. Jadi kesimpulannya itu tadi.
2: Wow,
0: gak ada hubungannya sebenarnya sama kemarin.
2: Tapi ini sebuah keajaiban ya, bahwa potensi bisa menampilkan cerita yang inspiratif.
1: Wow, impresif.
2: Baru episode kali ini ya.
1: Impresif.
2: Kerasukan apa lu? Minggu depan lagi ya? Ada cerita gitu lagi ya minggu depan ya?
0: Ya tergantung sih.
2: Oh, kok tergantung?
0: Tergantung kandungan nikotinnya sebenarnya.
1: Kandungan
2: nikotinnya.
0: Sudah. Ya, Bit. Tetap. Makasih Mbak Delia ya.
2: Ya, makasih Mbak Delia.
1: Sama-sama.
0: Makasih, Yan.
2: Apa? Kok makasih, Yan?
0: Udah dapat izin dong.
2: Oh.
0: Ya. Di episode selanjutnya, kita akan mendatangkan seorang bintang tamu.
2: Ya.
0: Yang dia pakar
2: di bidang peranonimen.
0: Anonymous. Ada kata lain yang lebih bermasyarakat enggak?
2: Anonymous itu bidang, anon itu
0: bidang
2: udah
0: perpuralan.
2: Bukan pura dong, tapi dong.
0: Apa dong?
2: Berkenalan dengan seseorang di media sosial.
0: Yang bisa di?
2: Yang kita tidak tahu fotonya kayak gimana, tidak tahu namanya kayak gimana. Mr. X.
0: Di situ ya? Namanya Mr. X.
2: Ya, jangan disebut sekarang dong.
0: Oh, jangan. Tapi soal itu ya, Mas Cel ya?
2: Loh, eh?
0: Boleh. Ya, Pit.
2: Yuk, sekian potensi malam hari ini. Nah, terima kasih kepada bintang tamu yang telah hadir di podcast kali ini, yaitu Mbak Delia. Bagi para sobat inspiratif yang mau join grup WhatsApp Inspiradio, silakan. Gak usah digituin.
0: Bagus ya, terserah.
2: Silakan langsung saja kunjungi website Inspiradio di www.inspiradio.id. Nanti di sana akan ada tombol icon WhatsApp, langsung aja diklik. Nanti secara langsung akan gabung ke grup WhatsApp Inspiradio. Jadi nanti kalian ketika di grup WhatsApp bisa bertanya-tanya atau bercengkrama dengan para anggota yang telah join di grup WhatsApp Inspiradio. Untuk mengetahui berita-berita mengenai Inspiradio atau siaran apa yang akan ada di Inspiradio selanjutnya, silahkan langsung kunjungi Instagram dari Inspiradio, yaitu @inspiradio. ID.
0: Instagram enggak ada ID-nya.
2: Enggak ada ID-nya.
0: Ada.
2: Dari kemarin salah mulu bangsat.
0: Makanya.
2: @inspiradio. Ya, sekian potensi hari ini. Saya Edgy Dev undur diri.
0: Dan saya Reji Sef undur diri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ceng ceng ceng ceng ceng. Enggak ketongak bangsat.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Cek, ganteng gak suaraku?

dipake guru biar ranking satu. Kecil imut unyu unyu, wajahmu amat

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

You are listening Inspi Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Saif dari Inspiradio.
1: Ada ya, wasabi. Ada wasabi kan ada. Kan enggak ada di Indonesia.
2: Enggak, sandwichnya itu pakai apa? Enggak ada di Indonesia.
1: Ada kok, ada bahan yang kita enggak punya kayaknya, seingatku.
2: Apa? Kemerdekaan.
1: jadi teaser bagus. Jadi teaser. Bagus jadi teaser.
2: Enggak. Sorry, Kak.
1: Wah, harusnya bilang keadilan.
2: Cocok joke. Apa bahan yang dipakai Amuru sampai Tinsa enggak ada.
1: Kemerdekaan tadi enggak jadi.
2: Enggak jadi.
3: Link start.
1: Kita berdua di sini ada RZ Chef dan Angga, kami berdua di Link Start Subitino Hito Podcast tuh. Emang kelamaan nggak responsif gitu loh. Orang podcast tuh responsif, yang satu nanya langsung jawab, nggak ada jeda.
2: Ya kan ntar bisa diedit tuh.
1: Nyusahin tuh namanya, nyusahin. Orang ya, tuh langsung sahut menyaut. Balik lagi kita berdua ada RJ Chef di sini dan RJ Angga. Emang kelamaan.
2: Gak, aku mikirnya Subitino itu
1: podcast tuh.
2: Ya kita ngebut aja ya, ntar kita apa lama-lamain.
1: Boleh.
2: Jangan ngebut wa.
1: Maksudnya jangan.
2: Belum AdSense.
1: Belum apa, biar monetize. Biar nggak susah-susah gitu lo ngeditnya nggak. Aku ngedit tuh ngapus kekosongan seperti zaman di One Piece. Dihapus sama pemerintah. Jadi kalau ngomong misalnya nanya, jadi gimana nggak?
2: Ya kan mikir dulu.
1: Itu pasti gue buang gak? Nyusahin tuh namanya.
2: Ya kan mikir dulu. Terus ya, ntar keliru tuh. Terus klarifikasi.
1: Enggak, aku juga selalu mikir. Cuman mikir tuh sambil ngomong, biar gak kosong ya, seperti ya. Zaman di One Piece 800 tahun yang lalu.
2: 1000.
1: Enggak tahu lupa sih. 800 kayaknya. Gak tau sih lupa, biar yaudah.
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang karakter anime.
1: Boleh.
2: Yang ternyata memiliki bakat unik.
1: Yang ternyata berarti yang ternyata. Berarti kan ternyata tuh apa sih, ternyata.
2: Ternyata itu
1: Angga tuh ternyata pinter loh, kayak gitu loh ya.
2: Enggak cu. Kutu ngono cu. Definisinya gak ngono.
1: Iya kan.
2: Ternyata ya, ternyata itu baru aja disadari itu.
1: Baru aja kita sadari.
2: Iya. Yeah. Ya.
1: Kalau pas nonton atau tidak kita duga mungkin.
2: Ya bisa.
1: Ya. Yeah.
2: Bisa jadi kayak, loh, dia kan kayak apa namanya, ninja tapi. Ayo, ya kita ntar
1: kita. Nggak, kita kasih contoh dulu di luar playlist kita.
2: Oke. Ini. Dia kan apa, playboy. Ternyata setia kayak gitu.
1: Enggak, yang ada aja ya, yang ya. Ada aja di anime
2: Ise,
1: yang terkenal.
2: Ise. Ya, Ise
1: yang di DxD.
2: Ya.
1: Oke, dia adalah
2: playboy.
1: Playboy atau mata keranjang?
2: Mata keranjang sih.
1: Itu barusan gua hapus tuh pasti tuh. Pendengar tidak akan tahu, barusan kita terdiam selama 10 detik.
2: Enggak, banyak itu, Cuk. Enggak, dia ada mata keranjang aja.
1: Mata keranjang. Ya. Ternyata
2: setia
1: gitu. Emang iya?
2: Enggak sih.
1: Contoh yang udah ada.
2: Enggak, aku nonton DxD cuma skip. Oh, yang ini pakaian ini.
1: Bangsat.
2: Okay. Pertempuran skip. Oh, yang pakaian ini.
1: Emang anjing. Yang lain.
2: Oke, yang lain kayak
1: Akeno.
2: Kok yang lain tetap satu universe.
1: Yang lain.
2: Kayak siap susah ini. Ya? Enggak. Kayak rata-rata kan tokoh utama itu yang drama, genre drama, yang tokoh utamanya antisosial. Ternyata bisa menjalankan organisasi kayak gitu.
1: Karakter Ansos ternyata bisa menjalankan organisasi.
2: Iya.
1: Ayano Koji.
2: Iya, terus siapa? Yokai itu lupa aku namanya. Ya kak, ya kan dia jalankan organisasi.
1: Oh iya. Yeah.
2: Klubnya itu klubnya.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Klub ini ya, klub sastra ya.
2: Sastra.
1: Tapi ya. Tapi itu kurang lah menurutku.
2: Kurang.
1: Kalau itu dijadikan contoh.
2: Kurang. Makanya kita angkat topik kali ini yaitu karakter anime.
1: Ini nih, aku punya contoh.
2: Aku mau. Apa? Mau masuk ke temanya maksudnya.
1: Orang yang pintar graffiti ternyata pintar gambar. Graffiti itu enggak sama. Graffiti itu
2: yang di tembok.
1: Tulisan, enggak tulisan.
2: Tulisan.
1: Graffiti.
2: Oh,
1: tulisan graffiti.
2: Yang fontnya beda-beda kayak gitu.
1: Iya, fontnya susah dibaca.
2: Iya.
1: Ternyata pintar gambar wajah.
2: Oh. Iya, ya, ya.
1: Bagus banget.
2: Bagus banget.
1: Sayang matanya ada angkanya.
2: Itu viral ya?
1: Oh viral ya?
2: Iya.
1: Padahal
2: sampai ada graffiti lagi. Apa ya namanya? Ya graffiti itu tulisannya ya, itu
1: mural, mural.
2: Mural. Urus aja moralmu daripada mengurus muralku.
1: Emang ada?
2: Ada, ada.
1: Editan kali?
2: Enggak. Dia di tembok.
1: Di kota yang sama?
2: Enggak tahu kotanya.
1: Konoha itu, Konoha. Enggak tahu.
2: Wanu-wanu.
1: Oke. Okay. Nah, itu kan kita bakat terpendam tuh.
2: Ya, itu bakat terpendam.
1: Kenapa
2: sih? Nah, karena itu kita bahas
1: ada contoh lagi nih.
2: Kamel pemelbu aja. Bangkit lagi.
1: Ada contoh lagi.
2: Apa?
1: Saya kira dia calon kau udah ketawa anjing.
2: Pada ternyata boneka.
1: Hei,
2: ku bukan boneka.
1: Bukan,
2: boneka.
1: Bukan.
2: Ya kan calon YouTuber nomor satu kan KK kan?
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Apa sih?
1: Saya kira dia calon bentar gue lagi nyari kata-kata yang aman sebenarnya.
2: Makanya tak meleset ke situ biar kapok.
1: Dia calon
2: calon anggota
1: disamarkan ya biar biar aman ya di DPR RI misal.
2: Gak disamarkan ikut. Gak disamarkan
1: enggak. Ternyata dia punya restoran sayap gitu loh.
2: Anggota senator gitu.
1: Ternyata. Makanya kita sudah menyiapkan beberapa list. Menyebabkan beberapa list
2: ya.
1: Beberapa karakter.
2: Karakter
1: yang ternyata
2: yang memiliki bakat unik.
1: Bakat unik
2: ya.
1: Bakat unik ya. Emang udah nyiapin?
2: Udah.
1: Udah ya.
2: Berapa tadi?
1: 5. Jangan 5. Terlihat kalau podcast kita tanpa persiapan. Podcast kita ini matang.
2: Matang.
1: Matang gak?
2: Saking matangnya itu bosok. Oke, yang pertama ada Gen Asagiri. Gen Asagiri ini berasal
1: boleh
2: dari anime Dr. Stone. Kan teman-teman kan nonton.
1: Dr. Stone itu anime yang unik. Gua ya, seneng banget.
2: Unik.
1: Gua setuju kalau Dr. Stone di My Anime List harusnya dapat 8,5 lebih. Harusnya.
2: Iya. Harusnya 8.
1: Harusnya. 8,5 lebih. Jangan di bawah 8,5 harusnya.
2: Lebih baik dari Jujutsu Kaisen ya?
1: Lebih baik.
2: Lebih baik. Oke, okay, oke.
1: Okay. Lebih baik memang.
2: Ya kan penilaian kan subjektif.
1: Ini Jujutsu Kaisen lebih baik daripada Kimetsu.
2: Oh, iya ya. Enggak sih kalau aku?
1: Ya enggak apa-apa namanya juga pendapat.
2: Iya.
1: Kimetsu no Yaiba atau Dr. Stone? Kimetsu.
2: Kalau dari segi cerita Dr. Stone. Segi cerita loh ya.
1: Dari segi apa? Kalau
2: cerita.
1: Kimetsu.
2: Kalau segi cerita Dr. Stone.
1: Kalau Kimetsu?
2: Kalau Alron Kimetsu. Alron itu kayak apa ya? Kayak grafiknya terus.
1: Aku kemarin lihat di TikTok captionnya anime ini lebih baik daripada Dr. Stone, yaitu tentang seorang montir pembalap tapi di zaman dahulu.
2: anime
1: ongoing mungkin. Ongoing kali ya. Aku lupa farmer apa gitu loh. Iya, iya gitu-gitulah judulnya. Jadi sama-sama zaman dahulu, zaman purba gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Zaman gak ada teknologi, tapi di situ ada balapan dan dia adalah seorang montir apa ya?
2: Ini mungkin Cars. Bukan.
1: Cars. Cars kan Disney.
2: Oh iya. Yeah.
1: Anjing loh.
2: Apa ya? Kok enggak pernah nonton anime yang
1: ada sih di handphoneku, aku simpen di TikTok. Perlu banget nih. Kalau perlu banget mana nih?
2: Enggak usah.
1: Enggak usah, ya udah.
2: Oh, TikTok.
1: Dr. Stone itu anime yang gue suka banget karena premisnya bagus.
2: Ya, premisnya kuat.
1: Jadi gitu. Orang modern yang berada di zaman batu, zaman besi sampai zaman logam ya, zaman
2: industri.
1: Zaman revolusi industri.
2: Revolusi industri. Itu keren banget sih.
1: Banget. Dan di situ ada sebuah karakter bernama
2: Gen Asagiri, dikenal sebagai karakter yang genius, pandai dalam merancang strategi dan andal dalam manipulasi orang lain. Memanfaatkan seseorang dengan menipu orang tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh Gen. Berkat kemampuan ini, Gen berhasil menyelamatkan nyawa Senku lebih dari sekali. Gen ini yang pesulap gitu.
1: Sorry, gua makan.
2: Aku emang ngincer itu. Tidak ada yang menduga bahwa karakter genius ini memiliki kemampuan untuk meniru suara orang lain. Hal ini dibuktikan saat dirinya meniru suara Lillian Weinberg untuk meyakinkan Kekaisaran Tsukasa bahwa Amerika Serikat sudah dihidupkan sepenuhnya. Lillian Weinberg ini seorang penyanyi terkenal. Mungkin kalau sekarang itu kayak siapa itu? Adele, Goodell, terus.
1: Waktu di zaman itu ya, Lillian kan udah mati ya?
2: Ya udah mati.
1: Madonna lah.
2: Madonnanya di zaman Senku sebelum zaman batu. Ternyata si Lillian ini itu keluar angkasa selamat dari pembatuan.
1: Itu unik banget sih.
2: Itu aduh unik banget sih.
1: Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi dokter Stone itu entah dari mana tiba-tiba ada ledakan dan semua orang jadi batu.
2: Iya kayaknya di corona
1: bumi.
2: Itu.
1: Bumi.
2: Corona itu.
1: Kenapa corona?
2: Ya kan semacam virus. Semuanya kena.
1: Jadi entah.
2: Dan obatnya adalah
1: air kencing kelelawar.
2: Air kencing kelelawar. Apakah suatu
1: kebetulan? Kotoran matamu.
2: Apakah suatu kebetulan?
1: Kan itu obatnya, bukan virusnya.
2: Iya
1: sih. Iya sih. Iya kan?
2: Iya.
1: Kan kalau yang diberita virusnya dari kelelawar.
2: Iya,
1: yang diberita.
2: Yang diberita.
1: Yang... Jadi ada ledakan besar, tiba-tiba semua orang di bumi jadi batu.
2: Iya.
1: Tapi entah kenapa juga yang tidak di bumi tidak jadi batu.
2: Nah itu radiusnya kurang mungkin.
1: Jadi orang luar angkasa ini turun ke bumi karena tidak ada komunikasi. Ya kan? Ada berapa orang ya? 4 orang, 5 orang?
2: 5.
1: 5 orang ya? Terus akhirnya ya karena ada cewek cowok, akhirnya mereka berkembang biak lah.
2: Berkembang biak.
1: Semakin banyak. Tapi

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Karen yang tiba-tiba lahir di zaman purba.
2: Iya.
1: Ketemu dengan manusia purba asli, keturunan Lilian tadi.
2: Iya.
1: Kalau Asagirigen ini adalah termasuk orang, mereka membedakan orang asli dan
2: itu masih, retakan di wajah.
1: Enggak, maksudnya penyebutan ada enggak?
2: Ada manusia batu kalau enggak salah.
1: Manusia batu itu siapa?
2: Ini desa gak, yang ada di itu loh.
1: Enggak, kalau manusia modernnya apa? Ada sebutannya enggak?
2: Enggak ada, ya? Orang luar
1: atau
2: aja.
1: Aku lupa sih. Ya pokoknya kita, atau kita kasih sebutannya.
2: Ya.
1: Milenial.
2: Milenial.
1: Dan okay, itu yang lahir dari batu tiba-tiba di zaman purba dan pribumi.
2: Ya, pribumi. Ya.
1: Tapi kurang pas ya kalau ada pribumi, ada milenial tuh kurang.
2: Kurangnya apa?
1: Kayak enggak match gitu loh. Kan bukan sesuatu yang padanan, pribumi dan milenial.
2: Sepadan.
1: Bagaimana kalau pribumi dan kolonial?
2: Enggak dong. Enggak dong. Toko ini milik
1: toko ini milik pribumi.
2: Jangan, jangan.
1: Koh
2: jangan.
1: Afuk. Iya, iya, iya.
2: Aku lihat Dr. Stone itu kepikiran satu hal sih.
1: Aha.
2: Pengen bawa kotoran, apa namanya, kotoran kelelawar ke Aceh.
1: Lalu?
2: Ayo tebak.
1: Malin Kundang.
2: Oke, okay,
1: bagus. Bukan di Aceh.
2: Di mana?
1: Bukan di Aceh.
2: Di Sumatera.
1: Kenapa kok gua tahu lu berpikir Malin Kundang?
2: Yeah.
1: Karena lu bego.
2: Bangsat.
1: Kalau lu pinter, gua enggak mungkin sih.
2: Kemana gua lupa. Daerahnya lupa.
1: Jadi, Lampung.
2: Ngawur.
1: Gue gak yakin, tapi pokoknya, bukan Aceh. Tapi bukan Aceh.
2: Pokoknya kotoran kelawarnya aku olesin ke batu Malin. Malin Kundang.
1: Akhirnya dia lahir di zaman sekarang.
2: Iya.
1: Jadi batu lagi dia.
2: Enggak dong, gak ada yang ngutip.
1: Apa ini? Kepakan sayap.
2: Berat-berat. Ngeditnya berat.
1: Asagirigen, bakat terpendamnya. Dia ini cowok. Mungkin ya.
2: Ya, cowok dia, bisa tapi meniru suara, bahkan suara penyanyi, dia bernyanyi.
1: Dan kalau orang ya yang misal kita enggak ngefans sama Raisa tapi kita tahu ya. Asagirigen menirukan suara Raisa, kita enggak bakal tahu. Yang bakal tahu adalah fans sejati Raisa.
2: Iya.
1: Waktu itu kan juga gitu ya, ada scene-nya begitu.
2: Ya. kayaknya kan ini internasional ya.
1: Lilian ini.
2: Ya,
1: Lilian. Ya, makanya
2: warga Amerika.
1: Banyak orang yang enggak sadar.
2: Iya,
1: tapi ada beberapa yang sadar, yaitu fans fanatiknya gitu.
2: Fan.
1: Yang kedua. Gua lupa lagi.
2: Ban.
1: Ada Ban dari Nanatsu no Taizai. Kekuatan Ban, okay, dari Nanatsu no Taizai dulu ya, adalah 7 dosa. Lengkapnya silakan lihat video yang ada di kolom deskripsi tentang Nanatsu no Taizai. Selesai. Ada, gua udah bikin dulu sama David. Ya, langsung klik aja di situ, dengerin dulu Nanatsu no Taizai dan Ban seperti apa. Ban kekuatannya keren banget. Dia ini pernah meminum cairan abadi, punya
2: sumber air
1: mata air. Sudekat. Mata air abadi. Mata air abadi
2: milik peri.
1: Milik klan peri.
2: Iya.
1: Nah, itu diminum sama Ban. Dia abadi.
2: Terpaksa diminum. Kan di
1: intinya dia minum air itu.
2: Iya.
1: Dan dia akhirnya abadi, dipecah kepalanya hidup lagi. Dipotong tangannya hidup lagi. Pokoknya overpower lah.
2: Yeah.
1: Bahkan ini spesial, apa namanya ya? Smackdown-nya. Apa sih? Special power-nya itu.
2: Yeah.
1: Namanya Fox Hunt. Tiba-tiba dia bisa ngambil jantung orang.
2: Hah?
1: Iya, Fox Hunt.
2: Maksudnya?
1: Hah.
2: Iya.
1: Yeah. Fox Hunt tiba-tiba jantung lawan tuh di tangan dia.
2: Kayaknya dipecut deh. Pakai senjata.
1: Diambil pakai ini ya.
2: Pecut apa sih?
1: Cinko. Nuncaku.
2: Ya, ya,
1: nuncaku. Namanya nuncaku. Bisa ngambil jantung, ya, itu namanya Fox Hunt.
2: Itu keren sih.
1: Kalau enggak salah ya. Atau yeah. Fox Hunt itu yang semakin dia dipukul semakin kuat.

0: Vokan itu ya itu.
1: Bisa dibukul
0: semakin
1: dibukul
0: kuat. Semakin kuat.
1: Ya gitulah. Pokoknya dia yang overpower banget. Overpower banget. Tapi ternyata
0: overpower. Kayak gitunya.
1: Tidak efektif sekali kali ini. Tapi dia punya bakat terpendam.
0: Iya.
1: Enggak terpendam sih. Karena karena dipakai.
0: Karena dipakai mungkin
1: bakatnya
0: orang-orang
1: unik
0: aja.
1: Karena apa ya?
0: Enggak sadar orang.
1: Sangat-sangat berlawanan dengan kaptennya. Kaptennya pun kuat, yaitu Kapten Meliodas. Itu kuat juga, salah satu yang bisa menandingi Ban ya.
0: Yeah.
1: Tapi bakat uniknya ini sangat-sangat berlawanan. Kalau Ban ini bakat uniknya adalah memasak. Dia adalah koki andalan dari Bar Topi Babi.
0: Bar, ya. Yeah.
1: Semua orang suka masakan Ban, gak ada yang gak suka. Semua pasti suka. Dan kalau Ban ada di sebuah pesta, pasti dia yang masak. Dia seperti Sanji di kapal Luffy lah ya. Seperti Sanji di kapal Luffy. Tapi kalau Sanji ini bukan bakat unik, karena dia hobi masak kan memang.
0: Kerjaannya.
1: Pekerjaannya juga memasak.
0: Oh iya, Sanji hobi.
1: Ya, dan yang akhirnya jadi pekerjaan juga. Tapi kalau Ban kan gak ada tanda-tanda dia jago memasak. Dia hobinya juga maling. Emang hobi aja kayaknya. Dari kecil dia jadi pencuri. Tapi bakatnya entah dari mana tiba-tiba jago masak aja. Kontras sih sama kekuatan dia ya. Ban jago masak tuh. Kalau Meliodas udah parah tuh. Yang mau makan masakan Meliodas tuh cuman si babi doang. Namanya
0: babi. Hauk.
1: Itu doang, dia doang yang.
0: Aku mikirnya ini bahasa Inggrisnya hewan. Babi. Oh, elang tuh.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Dia kan babi kok panggilannya hauk.
1: Iya benar juga ya. Oh iya ya.
0: Agak lama itu. Terus yang selanjutnya adalah Bruno Bucciarati.
1: Itu masuk, boleh deh, oke. Ya udah lanjutin, ya udah terus. Tadi katanya enggak dimasukin, tiba-tiba disebut. Ya udah terus gimana?
0: Bakat. Jadi Bruno Bucciarati ini dari anime JoJo. Bakat tersembunyi dari Bruno
1: dari anime apa bangsa?
0: JoJo.
1: Enggak, jelasin dulu animenya.
0: Ya, JoJo merupakan anime shonen yang mengisahkan tentang Jojo yang melawan musuh bebuyutannya Dio Brando. Tetapi yang di Bruno ini setelah kematian
1: gua
0: Dio.
1: Gue jujur enggak nonton Jojo.
0: Iya kan.
1: Dari nama-namanya Bruno. Dio Brando siapa tadi?
0: Dio Brando. Jadi Jojo yang kayak season 1 itu dari Inggris. Tokoh utamanya Jonathan Joestar kayak gitu. Ntar yang kedua warga Amerika namanya Joseph. Ntar JoJo season 3 itu dari Jepang. Jotaro. Terus yang keempat itu
1: Indonesia ada Jokowi.
0: Oke, cut itu ya. Nah, yang di kelima ini JoJo ini melawan
1: Kuoi.
0: Jadi di JoJo yang season ke berapa ini ya? Kelima apa keenam ya? Giorno Giovanna memiliki seorang apa ketua kaptennya gitu namanya Bruno Bucciarati memiliki bakat tersembunyi yang cukup aneh dan menjijikan. Bagaimana tidak, Bruno memiliki bakatnya yaitu mampu mendeteksi kebohongan dengan menjilat keringat seseorang. Hal ini dibuktikan saat dirinya berhadapan dengan Giorno Bruno secara diam-diam menyelinap untuk membuktikan bahwa Giorno berkata jujur atau tidak dengan menjilat keringat di pipinya. Meskipun terdengar aneh, Bruno berhasil mengetahui kebohongan yang diucapkan oleh Giorno. Giorno, toko utamanya namanya Giorno Giovanna.
1: Yang jualan bakso namanya
0: Kyo.
1: Kyono.
0: Kyono.
1: Sudah?
0: Sudah.
1: Tidak menarik.
0: Loh, tapi bakatnya unik loh. Mampu.
1: Menurutku enggak. Apa itu? Itu kayak apa kalau aku mau nyamain ke karakter lain, tapi enggak bisa disebut sebagai bakat.
0: Bakat masak kan juga.
1: Iya sih. Iya.
0: Lebih menarik yang ini.
1: Enggak sih.
0: Mengetahui kebohongan seseorang
1: dengan menjilat tuh lo maksudnya lo.
0: Ya kan caranya unik. Kan beda-beda.
1: Caranya unik. Ya oke sih.
0: Kalau ada serum kejujuran enggak ada anime Conan itu.
1: Serum kejujuran.
0: Iya. Itu kan
1: serum apa? COVID itu susah. Nah, jadi yang selanjutnya boleh ya. Ada Amuro. Amuro ini ada di anime Detektif
0: Conan. Amuro yang apa? Yang Donald atau yang orang tuh?
1: Nggak tahu, nggak ada yang tahu nggak?
0: Ya, oke.
1: Nggak ada yang tahu.
0: Amuro dari?
1: Ameru, bukan Amuro, Ameru. Amuro ini dari anime Detektif Conan. Dia adalah seorang detektif.
0: Detektif yang menyamar.
1: Iya, jadi Amuro ini sebenarnya adalah Interpol. Kemampuan detektifnya di atas rata-rata, banyak memecahkan kasus.
0: Memecahkan kaos kaki.
1: Kasus dan kemampuan mengebudinya gila.
0: Iya.
1: Ya. Dia gila sih.
0: Trek-trekan.
1: Dia ini mungkin ya, dulunya adalah seorang pembalap
0: geng motor.
1: Enggak,
0: motornya ceper.
1: Geng gitu. Mobil, bukan geng motor, geng motor dong. Tapi bukan geng. Cuman perkumpulan keluarga aja. Dia ini ikut ngerampok dulunya. Tokyo Drift.
0: Jauh.
1: Nah kan Jepang.
0: Bukan Hans itu.
1: Mungkin temennya Hans. Jago banget menyetir mobilnya, gila sih. Dia mengendarai mobil
0: Supra,
1: Toyota Supra. Oke, keren banget itu.
0: Bukan Honda Supra.
1: Warna Toyota Supra warna putih. Itu keren banget. Padahal dia Interpol ya, kemampuan menembaknya bagus, analisisnya bagus, bela dirinya bagus. Tapi dia mengemudi dengan sangat bagus. Cuman yang mau gue bahas, kemampuan unik dia bukan mengemudi. Jadi Amuro ini menyamar sebagai penjaga toko Poirot.
0: Poirot, iya Poirot. Poirot atau Poirot?
1: Ya itulah pokoknya.
0: Yang
1: di situ tuh jual makanan, kue, minuman. Yang mana Poirot ini ada di bawah kantor detektif. Jadi ada bangunan 3 lantai. Lantai pertama Poirot. Lantai kedua
0: kantor detektif.
1: Kantor detektif Koguro Mori. Lantai tiga kamarnya Ran, Mori dan
0: Conan.
1: Nah di lantai satu ini yang Poirot tadi itu ada pegawai, ada Kazuha.
0: Kok Kazuha?
1: Siapa namanya? Kazuha bener.
0: Iya, Kazuha.
1: Kazuha dan Amuro. Amuro ini jaga toko kue itulah.
0: Kok toko kue?
1: Apa toko apa?
0: Warung tuh. Warung Padang.
1: Toko kue.
0: Toko
1: kue itu enggak. Dia tuh jualan kue-kue semua. Ada tar.
0: Ya
1: kan?
0: Enggak. Aku menolak. Itu toko makanan itu.
1: Ya makanan. Maksudnya bisa dimakan di situ gitu. Apa? Dia enggak jual nasi Padang enggak? Enggak, dia enggak jual nasi bahkan.
0: Ya kan sarapan, buat sarapan itu pasti makanan.
1: Ya.
0: Ya, bukan kue. Kalau kue kan bakri.
1: Bukan bakeri, bukan. Bukan bakri, bakeri, cuk. Kenapa bakri sih? Tolol emang.
0: Kan toko kue kan ada dulu. Bakri.
1: Abu Rizal Bakery. Dia di situ ya. Tanpa diduga ada sebuah kasus. Enggak sih, bukan kasus sih. Ada sebuah
0: kecurigaan,
1: kejadian, dan gak mau sebut ini kasus karena remeh banget anjing. Jadi suatu saat di Poirot ini ada
0: detektif
1: Conan
0: cilik. Detektif cilik.
1: Nggak, Conan, Ran, dan Koguro Mori lagi sarapan. Di seberang mejanya, di pojok, ketemu pojok lah ya. Itu ada seorang berbaju yang lumayan tertutup, pakai masker, bukan COVID, tapi emang pakai masker, pesen sandwich. Beberapa kali ke situ pesen sandwich. Ya, Conan curiga dong, biasa, anak suuzon si bangsat.
0: Wah, iya.
1: Diikuti, ngapain sih kok tiap hari orang ini mencurigakan di Poirot, diikuti. Eh, ternyata si bapak-bapak ini yang tadi pesen sandwich ternyata suka dengan sandwich buatan Amuro. Dan semua orang mengakui kalau sandwichnya itu sangat-sangat enak, pasti dibuat dengan bahan-bahan yang mahal. Ketika diungkap, Amuro bilang ini semuanya bahan yang
0: diskonan gitu.
1: Diskonan di roti diskon. Jadi ada beberapa teknik yang dia gunakan untuk membuat sandwich yang sangat enak. Yang heran Conan, ini Interpol ngapain sih belajar bikin sandwich malah enak lagi? Yang nggak tahu mungkin ya udah sih, profesi dia ini kan ya.
0: Bakat anak kos.
1: Profesi dia juga jaga toko, pasti bikin sandwich juga enak. Tapi si Conan kan tahu dia Interpol. Lo ngapain bikin sandwich enak banget anjing, gak gitu. Itu aneh sih menurutku.
0: Ya,
1: tapi sandwichnya bakat. Sandwichnya aku pengen bikin. Aku masih inget tuh. Yang aku gak punya tuh cuman mungkin
0: roti, sosis, terus saus. Gak punya semua.
1: Maksudnya di Indonesia kan ada. Kan apa? Ada yang enggak ada. Wasabi kan ada. Kan enggak ada di Indonesia.
0: Enggak, sandwichnya itu pakai apa? Yang enggak ada di Indonesia.
1: Ada kok, ada bahan yang kita enggak punya kayaknya, seingatku.
0: Apa? Kemerdekaan.
1: jadi teaser bagus. Jadi teaser. Bagus jadi teaser.
0: Enggak. Sorry, enggak.
1: Wah, harusnya bilang keadilan. Atau ya keadilan sih kita nggak punya.
0: Cocok joke itu. Apa bahan yang dipakai Amuro sampai Dinsa nggak ada?
1: Kemerdekaan tadi nggak jadi.
0: Nggak jadi. Nggak jadi. Apa daun bungkus Papua apa?
1: Wow. Nggak tahu Pak. Tapi beberapa gini. Jadi kita beli roti yang ada pinggirannya nggak apa-apa, tapi dikletekin dulu.
0: Disopek.
1: Sobek dulu, terus dikukus bentar doang, jangan terlalu basah.
0: Yeah.
1: Dikukus ya. Sayurnya ini direndam air panas bentar doang.
0: Selada
1: ya?
0: Sela apa?
1: Selada, boleh. Terus apa lagi bahannya? Apa lagi bahannya? Daging. Ada ya?
0: Ya ada daging mungkin.
1: Ada ya? Aduh lupa.
0: Ntar nonton aja.
1: Intinya tuh yang bikin enak tuh rotinya.
0: Ya iya. Rotinya harus panas.
1: Harus hangat.
0: Ya.
1: Kalau terlalu dikukus terlalu lama tuh lembek. Dia ini enggak keras, juga enggak lembek. Ketepatan waktu yang dipilih Amuro tuh yang paling.
0: Halo?
1: Matiin alarm tuh, matiin dulu. Slide atas. Oke. Okay. Jadi seorang Interpol yang mempunyai bakat terpendam, enggak, bakat unik, yaitu membuat sandwich yang sangat enak. Meskipun dia bisa mengemudikan Toyota Supra dengan sangat epic, tapi sandwichnya
0: kan
1: tetap.
0: Akai kan juga bisa masak kan, Akai?
1: Kare. Enggak sih, dia bisa masak semua sih, tapi karenya paling disukai sama Detektif Cilik.
0: Ya. Tapi yang unik kan si Amuro ini, bikin sandwich.
1: Iya, betul. Yang unik Sonoko.
0: Sonoko.
1: Ya. Waktu jalan bareng Ran dan
0: Conan.
1: Bukan, satu lagi.
0: Siapa namanya? Yang rambut pendek itu.
1: Betul. Nah, si rambut
0: Reza,
1: pendek.
0: Reza.
1: Dan si rambut pendek ini kan pulang sekolah nih, jalan bareng nih. Terus si rambut pendek ini bilang, "Aku punya ini langganan ramen, ramen setan," ya gitulah. "Enak gak?" "Enak sih," gitu. Terus, "Ayo kesana yuk," dia bilang gitu kan. Rannya, "Ayo." "Sonoko bisa gak?" "Bentar bentar, aku telepon keluargaku dulu." Telepon kan, telepon, terus diangkat. "Kenapa Sonoko sama?" gitu kan. Terus, "Aku gak jadi ikut perjamuan makan masakan Prancis malam ini, aku mau makan ramen." Orang kaya bebas. Orang kaya. Suzuki dia anak perusahaan apa? Anak dari pendiri Suzuki, namanya Suzuki Sonoko, mengcancel hidangan masakan Prancis bersama keluarga
0: demi mie setan.
1: Untuk mie setan bersama teman-teman, luar biasa itu, unik sih. Bakat terpendam Sonoko itu.
0: Enggak bakat.
1: Dan kalau mungkin yang gak nonton Conan dan berpikiran kalau Kogoro Mori itu detektif bodoh, kalian salah. Beberapa kali dia memecahkan kasus epik. Yang terepik sih menurutku yang di kapal.
0: Yang mana?
1: Yang Titanic, yang tenggelam.
0: Movie. Oh iya.
1: Yeah. Itu epik sih.
0: Aku ingat.
1: Epik banget. Gak ada yang tahu siapa pelaku sesungguhnya termasuk Conan. Kogoro Mori tahu lo, itu gila sih.
0: Aku
1: termasuk Conan nggak tahu lo Conan. Itu epic.
0: Aku ingetnya kartun nama Kogoro yang terhanyut itu.
1: Bukan,
0: yang...
1: itu kan kapal perang.
0: Ah, itu kapal perang.
1: Battleship itu.
0: Yang mana yang kapal Titanic? Aku lupa.
1: Yang kapalnya ini kapal penumpang dan tenggelam.
0: Kapal pesiar itu kan.
1: Kapal pesiar itu. Ferry.
0: Ya, aku lupa.
1: Kalau yang kartun nama Kogoro Mori itu,
0: yang kartun namanya
1: Mas Battleship itu Battleship. Ya, itu. Lupa lu bener?
0: Lupa.
1: Yang ini, si Conan dan detektif cilik main petak umpet di kapal. Yang bisa nemuin run cuman Conan.
0: Oh iya. Ya, ada adegan pembunuhannya di situ kan?
1: Iya, di kapal
0: pembunuhan,
1: ada.
0: Pembunuhan.
1: Itu pelaku sesungguhnya, maksudnya dalang sesungguhnya, cuman Kogoro Mori yang tahu. Conan aja enggak tahu.
0: Oh.
1: Taunya Conan tuh karena Conan ngasih sadapan suara, menyadap suara Kogoro Mori.
0: Di sakunya
1: saku,
0: itu.
1: Yeah. Makanya dia tahu. Jadi yang mengungkap pertama malah Kogoro Mori.
0: Keren sih, bukan karakter sampingan itu.
1: Bukan. Jadi kalian salah kalau beranggapan Kogoro Mori itu bodoh. Yang selanjutnya ada Jiraiya dari anime Naruto. Nah, Naruto ini
0: Naruto ini memiliki cerita seorang anak yang bercita-cita menjadi presiden.
1: Kepala desa. Presidennya tuh daimyo.
0: Yang mana itu? Oh, yang orang tua itu.
1: Daimyo tua semua sih. Tua semua.
0: Enggak yang
1: kalau anak langsung... muda enggak akan bisa menjabat, enggak bisa. Di
0: dengan
1: di
0: Danzo
1: Naruto,
0: kan?
1: Di ya, Naruto.
0: Yang berhadapan dengan Danzo itu kan.
1: Daimyo negara api itu.
0: Iya. Ya.
1: Pasti Daimyo pasti tua. Enggak ada muda-muda tuh. Enggak ada.
0: Karena
1: apa ya? Mungkin ya orang tua ini kurang percaya
0: karena
1: dengan
0: orang muda sibuk TikTokan mulu.
1: Enggak, meskipun dia di partai jarang dikasih jabatan.
0: Oh, gitu.
1: PSI? Oh, enggak naik.
0: Iya sih, tapi ada sih anak
1: partai
0: muda.
1: Partai anak muda enggak naik.
0: Ada sih anak enggak muda-muda banget sih. Tapi mau dikudeta.
1: Siapa?
0: Kayak iki kok melbungan iki kok. Enggak ada ceritani.
1: Ya, jangan kalau nggak mau jangan disebut di podcast, ngedit bangsat.
0: Nggak, tak kira lu tahu.
1: Nggak tahu siapa
0: ya, nanti
1: ya udah
0: off air.
1: Yaudah. Yang apa tadi,
0: partai, bukan partai sih, ada anak muda yang menjabat,
1: anak
0: di
1: muda menjabat
0: partai
1: di...
0: mau dikudeta.
1: Yang mengkudeta si anak mudanya?
0: Enggak, orang tua lain.
1: Jadi si anak muda ini mau disingkirkan dari partai?
0: Iya. Jiraya. Oke, okay, kembali lagi
1: Partai di Indonesia kan?
0: Eh, iya, jangan dibahas.
1: Bukan PSI, bukan.
0: Bukan.
1: PSI orang muda semua kan?
0: Iya.
1: Jadi pasti ini partai orang tua.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada anak muda di sana.
0: Partai yang kemarin dua periode.
1: Siapa sih?
0: Nanti
1: anak mudanya siapa anak mudanya?
0: Nanti, sumpah nanti.
1: Ya, sayang banget.
0: Enggak, aku udah keceplosan kemerdekaan. Aku gak mau menambah.
1: Males ngedit gue.
0: Kok? Gini gue, ngeri males
1: podcast. Anak mudanya siapa dulu? Ayo coba cari, tanpa menyebutkan nama. Gak mau diketik gue.
0: Okay.
1: Gak mau diketik gue. Jiraya. Gak mau diketik. Gak mau. Ayo, kosong ini, sat. Bangsat. Kosong ini.
0: Jiraya. Jadi ini, Pak.
1: Isu kudeta partai.
0: Disebut. Satu. Jiraya. Jadi Jiraya dikenal sebagai salah satu ninja paling berpengaruh di Konohagakure sekaligus salah satu dari Sanin legendaris. Sanin itu apa? Sebelum Selasa itu.
1: Gue mau makan, Cok.
0: Sanin legendaris. Berkat kemampuannya, Jiraya juga sudah menghasilkan banyak ninja kuat seperti Nagato, Minato, Naruto. Minato, Naruto. Terus siapa?
1: Anaknya. Apa? Maksudnya yang diajar sama Jiraya.
0: Ya,
1: siapa menghasilkan siapa aja tadi?
0: Menghasilkan ninja yang kuat seperti Nagato, Minato, Naruto,
1: Witoto.
0: Selain ahli dalam menggunakan jurus-jurus ninja dan melatih seseorang, Jiraya juga ahli dalam merangkai kata di atas kertas. Selama hidupnya, Jiraya sudah menciptakan banyak novel yang menginspirasi banyak orang. Novel dewasa yang dibuat oleh Jiraya juga sangat disukai oleh Kakashi. Tak hanya itu, novel apa sih?
1: Baca tuh gini loh, gak? Lagi nih, suaramu gak masuk. Sat.
0: Tanya itu novel Jiraya juga memotivasi Nagato untuk menyelamatkan dunia, padahal dia mengkudeta dunia. Jadi si Jiraya ini bikin doujin, enggak doujin sih. Doujin kan karya yang udah ada di apa namanya, kayak diparodikan gitu. Jiraya bikin novel dewasa kayak yang kemarin viral itu. Di desa penari itu, KKN di desa penari.
1: Itu bukan novel.
0: Oh, bukan novel.
1: Itu treat.
0: Treat. Oh, oke. Jadi novel dewasa yang viral kayak apa ya?
1: Novel viral aja enggak ada.
0: Ada.
1: Apa?
0: Harry Potter.
1: Itu enggak viral. Beda viral sama terkenal.
0: Oh.
1: Beda.
0: Mayat di
1: KKN hari. Desa Penari itu viral, bukan terkenal.
0: Yang terkenal apa?
1: Novel.
0: Ya.
1: Banyak. Narnia.
0: Harry Potter. Sherlock Holmes kayak gitu.
1: Sherlock ya.
0: Kama Sutra. Oh, bikin kayak Kama Sutra dia.
1: Itu tutorial namanya.
0: Oh, tutorial.
1: Nama bukunya Jiraya apa?
0: Mayat di Sore Hari.
1: Mayat di Sore Hari. Itu buku apa, anjing?
0: Ya, itu apa namanya ya? Manga di anime Yoka.
1: Bukunya Jiraya tuh Icha Icha Taktik sama Icha Icha Paradise.
0: Oh, Icha Icha Paradise yang dibaca sama Kakashi itu.
1: Kakashi baca keduanya.
0: Ya, tapi yang sering itu Paradise kayak.
1: Yang sering Icha Icha Taktik.
0: Maksudnya?
1: Dari awal baca Icha Icha Taktik. Icha Icha Paradise tuh hadiah dari Naruto, bikinan Jiraya.
0: Oh, iya.
1: Icha Icha Paradise. Itu katanya sih dewasa ya. Katanya, cuman sampai sekarang gue gak tahu dalamnya apa sih. Yang baca Kakashi doang.
0: Yehi. Novel dewasa kayak apa ya? Kayak Fifty Shades of Grey mungkin. Mungkin loh ya.
1: Novel dewasa tuh gak, yang isinya gini. Waktu itu aku nggak sengaja diajak nah, sama Tante Marni ke rumahnya.
0: Nggak ikut novel gitu. Itu cerpen.
1: Om Bobby entah kenapa tidak ada di rumah waktu itu. Lalu Tante Marni
0: tidak jadi ikut
1: pergi
0: arisan.
1: Mandi, mengganti bajunya dengan handuk dan terlihat lekuk-lekuk tubuhnya.
0: Ini milenial nggak ngerti yang gini ya.
1: Nggak ngerti.
0: Nggak ngerti. Mereka taunya
1: gini, simpelnya gini. Exhamter.
0: Exhamster.
1: Iya.
0: Bukan PH. Lu pengguna exhamster. Aku kira PH. PH bagus loh.
1: Ya bagus sih memang. Exhamster kan kayaknya enggak pakai VPN ya.
0: Jarang ke situ.
1: Oh, jarang ke situ.
0: Jarang ke situ.
1: Gua kemana-mana enggak pakai VPN sih.
0: Hah? Iya, pakai apa? Kartu yang jarang coba pakai.
1: Apa kartu yang jarang?
0: Maksudnya kartu yang baru kayak Bayu kayak gitu.
1: Gua pakai Telkomsel juga sama.
0: Oh, sama. Ya, apa namanya? Otoritas untuk kartu mahal.
1: Live on tuh murah. Sama juga, enggak apa, enggak pakai.
0: Hoki-hokian sih kayak gitu. Kadang sekarang bisa, besoknya harus pakai VPN.
1: Bisa terus gua. Coba buka sekarang. Reddit, Reddit.
0: Chrome, pakai Chrome.
1: Lo mau pakai apa? Lo enak kan
0: gue? Enggak, kalau UC, UC itu otomatis VPN. UC
1: Chrome browser. Boleh, Chrome.
0: Enggak usah pamer dong.
1: Gue mau buktiin, gue tuh enggak kenal VPN gratisan tuh.
0: Ya kan tujuannya VPN kan biar, apa namanya, bukan biar bisa buka.
1: Kenapa? Gue enggak tahu. Kalau ada yang bilang itu ada VPN-nya. Soalnya kalau gue pakai aplikasi kayak OMTV di handphone, kagak keluar negeri, sama masih di Indonesia.
0: Enggak, UC, UC browser itu loh.
1: Bukan gitu. Enggak, maksudnya ada yang bilang itu udah ada VPN-nya di handphone-nya.
0: Oh,
1: itu iya. Gue main-main OMTV tetap aja di Indonesia, enggak kemana-mana gitu.
0: Mungkin servernya bacanya lebih, apa ya, lebih detail mungkin. Kayak OMTV, oh ini di Indonesia. Terus kalau yang lain, oh ini Singapura kayak gitu.
1: Setelah Jiraya ada lagi gak?
0: Setelah Jiraya gak ada lagi.
1: Ada.
0: Udah habis.
1: Udah habis. Contohnya selain 5 itu ada lagi gak? Yang kita gak masukkan list. Gak usah yang berat-berat. Yang karakter tap, loh, tapi ternyata dia bisa loh anjing gitu. Ini... Mungkin gak ada yang tahu ya. Jadi yang menggambar Jolly Roger-nya Mugiwara
0: bendera, bendera bajak laut.
1: Iya, itu bukan Luffy. Itu Usopp, yang mana salah satu tim, salah satu orang yang pernah berencana keluar dari kelompok bajak laut Topi Jerami.
0: Karena Going Merry
1: dihancurin.
0: Yeah.
1: Nah, di itu bukan Luffy yang ngegambar. Luffy itu gambarannya jelek, jelek banget. Jelek banget. Luffy juga punya bakat.
0: Bakatnya yang itu, nyanyi itu.
1: Ternyata Luffy enak banget kalau nyanyi, menurut gua sih epic di Skypiea. Baru itu dia mengeluarkan bakat menyanyinya. Luffy tuh ya, bakat jujur juga punya, karena Luffy itu enggak bisa bohong.
0: Iya sih.
1: Luffy gak bisa bohong.
0: Bohongnya mesti kayak...
1: pasti ketahuan. Kalau bohong pasti ketahuan. Dan nyanyinya ternyata bagus banget. Mungkin di ending gue puterin kali ya untuk nyanyinya Luffy. Judulnya adalah Baka
0: Shima, Shima.
1: Baka Song. Aho, Aho Baka Song kayak enggak salah. Ya itulah. Oke, sobat inspiratif, thank you yang udah ngedengerin Linkstar Podcast. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan ini dia Linkstar Subete no Hito
0: Podcast tuh.
1: Orang ngomong HP yang apa, emang aku, anjing.
0: Aku nunggu apa namanya? Nunggu celah.
1: Orang ngomong jangan HP-an dong. Baiklah, sobat inspiratif, untuk ngedengerin Linkstar Podcast, kunjungi aja YouTube-nya Linkstar Podcast. Sorry, Podcast Linkstar. Kalau mau ngedengerin live-nya kita yang mungkin tanpa potong-potong, boleh di hari Minggu jam 9
0: jam
1: malam.
0: Jam 9 malam.
1: Di live di www.inspiradio.id. Untuk tahu info lebih lanjut tentang siarannya di IG @inspiradio. Gitu
0: atau
1: aja.
0: Masuk ke grup WhatsApp.
1: Boleh masuk ke grup WhatsApp, kita ngobrol di sana tentang dunia penyiaran ya. Ya. Atau apa aja sih boleh sebenarnya.
0: Cari jodoh juga bisa.
1: Bisa kalau ketemu. Itu kunjungi aja www.inspiradio.id lalu cari icon WhatsApp, diklik aja, kalian akan otomatis masuk. Kita berdua pamit, RG Safe pamit.
0: RG Angga pamit undur diri.
1: Dan ini dia link start.
0: Teng teng teng teng.
1: Subete no Hito podcast. Oh. Dan nenteng matamu. Luffy Bakasong.
2: Minamino shima wa attake pineapple pore attama poka poka aho baka me iban kita no shima wa samai takai kai kai attama buru buru aho.

Evergreen with the heat, yeah.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Streaming now, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi, tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecunannya di Inspiradio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik. Dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cek di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: guess my religion.
1: Color, color, color, color, color.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Yang kedua, Crossroad Deviation. Permainan yang satu ini sempat menjadi trending topic di Jepang. Bahkan umurnya dikabarkan telah mencapai ratusan tahun. Menurut kepercayaan orang Jepang, setiap tengah malam di persimpangan jalan, banyak setan yang lalu-lalang dalam wujud manusia. Nah, katanya setan tersebut mampu merawalkan masa depan dari seseorang loh. Permainan ini harus dimainkan di tempat yang sepi dan jauh dari peradaban manusia untuk memastikan jika yang kamu temui benar-benar setan dan bukan orang jahat. Permainan ini sendiri bisa dimainkan sendiri maupun beramai-ramai. Cara bermainnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu berdiri di persimpangan jalan yang sepi. Kemudian buat suara dengan cara menggesekkan jari ke bagian sisir yang digunakan untuk menyisir sambil berkata, Sujiura, Sujiura, Granny Ocho Response, sebanyak 3 kali. Setelah itu, kamu tinggal tunggu sampai ada orang yang lewat. Pastikan juga kalau orang yang lewat itu tidak kamu kenal. Nah, jika ada orang lewat, nantinya kamu harus segera menutupi wajahmu. Kemudian, kamu bisa mengajukan pertanyaan tentang nasibmu. Kalau orang itu menolak untuk menjawab, mungkin orang itu lagi kesasar. Tapi kalau orang itu merespon pertanyaanmu, bisa jadi permainan yang kamu mainkan tengah bekerja. Satu lagi, jika kamu ingin memainkan permainan ini, sediakan beberapa benda untuk melindungi dirimu dari tindak kejahatan. Jangan sampai kamu malah jadi korban perampokan saat memainkan permainan ini, mengingat tempat yang kamu gunakan adalah tempat yang sepi.

Yang ketiga, Charlie's Game. Permainan Charlie ini berasal dari negara Meksiko. Permainan yang juga dikenal dengan sebutan permainan pensil ini dipercaya sebagai permainan untuk memanggil arwah seorang anak laki-laki yang meninggal karena bunuh diri. Untuk dapat memainkan permainan ini, kamu setidaknya butuh satu orang teman. Nah, kalau sudah dapat, kamu dan temanmu wajib duduk saling berhadapan. Selain itu, sebelum mulai memainkan permainan ini, kamu harus menyiapkan kertas yang sudah digambari salib dengan tulisan ya dan tidak. Di setiap sisinya, kalau semua persiapan sudah aman, tinggal mainkan saja permainannya. Cara mainnya seperti ini. Letakkan sebuah pensil di tengah-tengah kertas dan ucapkan, Charlie, Charlie, bisakah kita bermain? Kalau pensil tersebut tiba-tiba bergerak, berarti kamu sudah berhasil memanggil arwah Charlie. Setelah itu, kamu pun bisa menanyakan apa saja ke arwah tersebut. Hal yang perlu diingat adalah, kalau pensil bergerak ke arah dalam, berarti jawabannya ya. Dan kalau pensil bergerak ke arah luar, berarti jawabnya tidak. Kalau pensil bergerak ke arah yang tidak beraturan, berarti jawabannya mungkin. Dengan kata lain, kamu hanya bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya di antara

untuk menyelesaikan permainan ini? Katakanlah, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Kalau pensil bergerak ke arah ya, berarti permainan telah usai. Namun, kalau pensil bergerak ke arah tidak, ulangi lagi hingga pensil bergerak ke arah ya.

Sorry. Oke. Setting lagu. Nah, udah beberapa pekan Mental Mantul tidak menemani kalian. Bentar. Mental Mantul tidak menemani kalian dalam beberapa pekan yang lalu karena memang ada beberapa yang harus diurus. Begitu. Sekarang Mental Mantul kembali dengan topik yang kelewatan dari minggu-minggu lalu. Karena ketika Mental Mantul libur, Mental Mantul melewatkan banyak hal-hal yang viral dalam pekan-pekan lalu gitu. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke tema

Seperti biasa, mentor mantul akan membagikan, akan menginfokan kepada kalian semua, khususnya untuk para pendengar inspiradio.id. Karena inspiradio.id mempunyai banyak sekali konten-konten yang menarik yang dapat menemani kalian semua sepanjang kalian ada di rumah, atau mungkin kalian dalam perjalanan kerja atau kemana, Inspiradio tetap akan menemani kalian dengan konten-kontennya. Maka dari itu kalian semua harusnya kudu dan wajib untuk memfollow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi-informasi dan berita terkini yang akan dibagikan oleh admin Inspiradio gitu. Nah, sudah melewati beberapa pekan, gimana kabarnya para pendengar? Apakah masih stres? Apakah sudah bahagia ataukah makin sulit hidupnya? Karena baru-baru ini ramai dan gencar sekali aturan-aturan PPKM, dan tetap kita masih disibukkan dengan berita-berita coronavirus yang masih berkeliaran di Indonesia. Karena kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali berita-berita yang membuat kita

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Hei, kamu drummer ya? Bantuin kita yuk.
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Music Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspiratif.

Halo, halo. Kembali lagi bersama saya RJ Ian di sini di program Mental Mantul yang akan membahas tentang kesehatan mental. Oke. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan nih, nggak bosan-bosan nih, saya mengingatkan kepada kalian untuk follow terus media sosial inspiradio.id karena di dalamnya ada pembahasan menarik setiap harinya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin inspiradio.id. Ajak terus semua kakek, nenek, bapak, semuanya lah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Presiden, untuk mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik untuk disimak setiap harinya. Begitu. Dan tema kita pada malam hari ini adalah fetish. Jadi kemarin sudah 2 minggu kemarin apa ya? Sorry. 2 minggu kemarin saya sudah membicarakan tentang fetish. Jadi ada sebuah apa ya? Ada sebuah saran dari teman-teman kalau fetish ini dilanjutkan lagi. Jadi saya mau, ya oke lah, saya lanjutkan ke part 2. Karena memang ada kelebihan yang belum dibahas. Gitu. Nah, buat kalian yang ingin curhat, konsultasi, atau apa ya, curhat, konsultasi, atau saran, atau request, atau kritik, bisa langsung saja ke inspiradio.id. Mau saran, request, kritik, saran, sorry. Mau konsul, atau mau curhat, bisa langsung saja ke inspiradio.id. Karena semua yang kalian tuliskan di sana akan kita baca satu persatu. Walaupun itu hate speech, akan saya bacakan, begitu ya. Jadi buat kalian-kalian yang mendengarkan sekarang, saya ucapkan selamat mendengarkan. Dan buat kalian-kalian yang ketiduran sekarang, saya ucapkan selamat tidur dan semoga mimpi kalian indah gitu. Nah, dari minggu kemarin saya memberikan kuis tentang psikopat karena pembahasan kemarin itu tentang psikopat, begitu ya. Jadi saya memberikan sebuah kuis yang menunjukkan bahwa apakah Anda itu mempunyai potensi sebagai seorang psikopat atau tidak, seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: atau king. Teman korban memberikan sebuah tautan terkait fetish yang dimaksud lalu mengirimkannya ke G. Dan sampai gue nulis ini, gak dibales. Menurut korban, G hilang bak ditelan bumi. Setelah korban mengirimkan tautan tersebut, dan saat menulis kejadian ini, korban mengaku takut dituntut karena telah mencemarkan nama baik. Seperti itu. Tapi dari info yang saya dapat, si G ini memang sudah berada di pihak kepolisian, yang artinya pihak kepolisian sudah Jadi pihak kepolisian sudah menangani masalah kasus ini gitu. Dan dari pihak kepolisian juga ada beberapa kasus dari G, bukan beberapa kasus tapi beberapa korban dari G yang memang dilakukannya untuk mengenali atau memenuhi hasrat seksualnya begitu. Oke. Nah, karena kemarin sudah saya kasih kuis tentang psikopat gitu ya. Saya mau kasih kuis juga. Ini sebenarnya kuisnya memang enggak sama seperti psikopat gitu ya. Jadi jangan terlalu dianggap sebagai sebuah kekhawatiran atau stres buat kalian gitu ya. Kalau kalian misalkan jawabannya sama atau jawabannya buruk seperti itu, atau jawabannya menghasilkan sesuatu yang buruk begitu ya. Karena ini cuma buat have fun gitu ya. Ya sebenarnya enggak have fun banget gitu ya. Sebenarnya enggak fun banget gitu ya, tapi ini bisa menjadi pendeteksi awal kalian untuk mengetahui sebuah gejala yang ada di dalam diri kalian gitu. Nah, setelah kuis psikopat, saya akan memberikan sebuah kuis tentang karakter seksual kalian gitu ya. Dan seperti apa karakter seksual kalian? Pertanyaan itu mungkin kadang buat kalian bingung karena belum ada barometer untuk mengukurnya. Nah, daripada bingung, coba tes kepribadian Jepang ini yang dapat mengungkapkan karakter seksual kalian. Oke. Okay. Caranya adalah dengan memojokkanmu dalam situasi yang berbahaya. Dan setelah itu, kalian harus pilih 4 pilihan yang sama-sama begitulah. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, kalian diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Oke. Okay. Kalian diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Dan sekarang, kalian berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan harus memilih salah satu dari 4 truk di bawah ini supaya bisa lari darinya. Manakah truk yang akan kalian pilih? Oke. Okay. Dipikirkan baik-baik ya, jawabannya ya. Truk A atau truk pertama berisi mayat di belakangnya. Truk B atau truk kedua, truk dengan seorang kriminal di dalamnya. Truk C atau truk yang ketiga, truk yang penuh dengan serangga. Yang D, truk yang memuat anjing liar di dalamnya. Dari satu aja. Oke, okay, satu aja. Oke. Okay. Biar saya enggak repot kayak tadi begitu ya. Kayak kuis psikopat tadi gitu ya. Jadi
1: in your face all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Hi there, this is RJ Zhao.
3: This is RJ Serpent.
4: Hi, I'm RJ Jun.
2: This is RJ Ivan.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And